92,5 FM pendengar, selamat pagi. Saat ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan kita mengajak Anda untuk debar dengar bareng Piala Dunia 2026. Di sesi ini ada Amerika Serikat melawan Belgia ya. Untuk Anda supporter Amerika Serikat dan juga Belgia, jangan lupa dengerin di Pro 1 RRI Rote pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan bagi yang berkendara roda 4.

Selamat pagi, salam sehat, dan salam budaya. Bapak, mama, bapak, saudara, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan diberkati dalam setiap aktivitas. Senang sekali Beta Christine dapat kembali hadir menemani pendengar semua di Papa Lili. Program yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi, dan ruang berbagi tentang budaya, pendidikan, serta kehidupan ketong punya masyarakat. Pendengar Pro 4 RRI Kupang, setiap tanggal 7 Juli, bangsa Indonesia merayakan Hari Pustakawan Indonesia. Ini tahun merupakan perayaan yang ke-36 dan mengusung tema Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak. Seperti apa peran dari pustakawan di era disrupsi teknologi saat ini, serta tantangan literasi di era digital, hingga bagaimana perpustakaan terus bertransformasi menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi semua kalangan.

0: Pulau Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja. Akan tetapi, keindahan alamnya akan menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Destinasi wisata yang masih terjaga keasriannya menggambarkan keindahan alam Nusa Tenggara Timur. Salah satu objek wisata di Sumba yang menjadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam, yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di pantai Walai Kiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikannya. Masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan bakau menari, karena bentuknya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mendengar Hari Pustakawan Indonesia bukan sekedar perayaan profesi. Momentum ini menjadi penghargaan kepada seluruh pustakawan yang selama puluhan tahun telah mengabdikan diri mencerdaskan kehidupan bangsa melalui layanan informasi dan literasi. Profesi pustakawan saat ini telah berkembang sangat pesat. Jika dahulu pustakawan lebih dikenal sebagai pengelola koleksi buku, kini mereka juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pendamping literasi digital, pengelola informasi, pelatih keterampilan mencari informasi yang benar, hingga penggerak komunitas membaca. Di era banjir informasi seperti sekarang, masyarakat membutuhkan kemampuan membedakan informasi yang benar dan yang salah atau menyesatkan. Disinilah pustakawan hadir sebagai sahabat masyarakat. Tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak mengandung tiga makna penting. Terlibat, artinya pustakawan hadir langsung dalam kehidupan masyarakat. Bersinergi, artinya bekerja sama dengan sekolah, pemerintah, komunitas, kampus, media, hingga keluarga. Sedangkan berdampak, berarti semua kerja tersebut harus menghasilkan perubahan nyata, meningkatkan budaya baca, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tenggara Timur banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang menggantungkan hidup pada potensi laut. Ketergantungan masyarakat akan potensi laut yang dimiliki sudah sepatutnya membuat kita menjaga dan melestarikan kekayaan laut yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti yang dilakukan masyarakat Rotendau melalui tradisi Hoholok Papadak. Hoholok Papadak, suatu kesepakatan adat yang berlaku di darat maupun di laut untuk melindungi kekayaan alam yang diatur oleh Papadak atau organisasi adat dan diketuai oleh Manahulu. Sanksi adat akan diberikan kepada orang yang melanggar kesepakatan adat berupa larangan untuk tidak menggunakan bom atau racun, merusak ekosistem pesisir laut, serta larangan-larangan yang memberikan efek pada keberlanjutan ekosistem laut. Secara tidak langsung, dengan pelaksanaan tradisi Hoholok Papadak telah melibatkan masyarakat dalam menjaga dan melindungi kawasan konservasi perairan laut Nusa Tenggara Timur.

0: Coba Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona, perpustakaan zaman sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kini banyak perpustakaan bukan lagi menyediakan buku cetak, melainkan buku digital, jurnal elektronik, ruang diskusi, internet gratis, latihan komputer, latihan UMKM, hingga kelas literasi digital. Artinya, perpustakaan bukan lagi hanya menjadi tempat meminjam buku. Perpustakaan menjadi pusat belajar sepanjang hayat. Siapapun bisa datang, mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, guru, petani, nelayan, pelaku usaha, maupun lansia. Semua memiliki kesempatan belajar tanpa batas. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, banyak perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah yang terus berupaya menghadirkan layanan lebih dekat dengan masyarakat. Ada perpustakaan keliling, taman baca, dan komunitas literasi. Semua ini menunjukkan bahwa budaya membaca mulai tumbuh bersama. Bagaimana pengalaman Bapak Mama Baso daerah dengan perpustakaan?
1: Saya Kris Nuryanto Polcera Topira, SSTP, sebagai Kabid Layanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Tanggapan kami bahwa Hari Pustakawan Nasional menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada para pustakawan sebagai garda terdepan dalam menjaga, mengembangkan, dan menyebarluaskan budaya literasi di Indonesia. Peran pustakawan saat ini tidak lagi sekedar mengelola koleksi buku, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran, pendamping masyarakat dalam mengakses informasi serta penggerak budaya membaca di era digital. Nah, bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur, upaya menumbuhkan minat baca memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari sekolah, mulai dari keluarga, pemerintah daerah, komunitas literasi, hingga perpustakaan. Nah, perpustakaan dan pustakawan tidak bisa terlepas, mereka adalah satu kesatuan. Sehingga pustakawan dapat menghadirkan perpustakaan yang lebih menarik melalui kegiatan seperti pojok baca, lomba literasi, bedah buku, mendongeng, diskusi, serta pemanfaatan teknologi digital

0: Selain itu, penting untuk menghadirkan bahan bacaan yang sesuai dengan budaya lokal, sejarah, dan potensi daerah NTT, sehingga generasi muda merasa lebih dekat dengan isi bacaan. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat kreativitas, inovasi, dan pengembangan karakter. Melalui semangat Hari Pustakawan Nasional, diharapkan semakin banyak generasi muda NTT yang menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Literasi yang kuat akan melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, kritis, kreatif, dan siap berkontribusi dalam membangun NTT yang lebih maju dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih.
1: Salam literasi. Saya Budi dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya memberikan semacam tanggapan sehubungan dengan peringatan Hari Pustakawan Indonesia tanggal 7 Juli tahun 2026. Seorang pustakawan memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang mencakupi pengorganisasian, pelayanan, pemeliharaan, dan program atau tanggung jawab sosial. Tentu yang menjadi tugas utama adalah bagaimana melakukan katalogisasi dan klasifikasi agar pustaka, buku, dan koleksi di sebuah perpustakaan dapat ditelusuri dan ditemukan dengan mudah oleh para pemustaka. Kemudian tugas pustakawan juga membantu pemustaka untuk mencari referensi, menelusuri informasi, dan meminjam atau mengembalikan buku-buku koleksi perpustakaan. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang pustakawan menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seputar literasi. Dalam hal ini pelatihan literasi atau berkiat dalam kegiatan-kegiatan di klub membaca atau kegiatan-kegiatan lain yang masuk dalam konteks peningkatan literasi di daerah tersebut. Tugas utama pustakawan itu akan dapat berjalan dengan baik apabila seorang pustakawan memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, dalam beberapa instansi, seorang pustakawan adalah mereka yang dipercaya untuk memangku jabatan fungsional pustakawan, dan ada juga yang bernomenklatur asisten pustakawan. Yang jauh lebih penting dari pustakawan adalah bagaimana instansi pemerintah termasuk sekolah dan perguruan tinggi mengusahakan adanya perpustakaan di setiap lingkungan kerja mereka masing-masing. Karena selain menjalankan tugas pemerintahan, instansi pemerintah, apalagi sekolah dan perguruan tinggi, juga menjalankan fungsi pemerkayaan literasi, salah satunya lewat perpustakaan. Perpustakaan yang memadai akan menjadikan seorang pustakawan bekerja dengan maksimal dan akan membantu para pemustaka untuk mencari referensi, menelusuri informasi, dan mencari berbagai macam hal yang terkait dengan koleksi perpustakaan, baik itu buku, manuskrip, naskah-naskah kuno, ataupun sumber pengetahuan yang lain. Mari sama-sama kita revitalisasi, kita kiatkan kembali geliat atau gairah peningkatan literasi di Provinsi NTT lewat revitalisasi perpustakaan dan promosi yang dilakukan oleh pustakawan-pustakawan di dalam perpustakaan tersebut. Sekian, selamat Hari Pustakawan Indonesia 7 Juli 2026. Salam literasi.

0: Nusa Tenggara Timur, provinsi dengan keberagaman suku, bahasa, dan kesenian daerah. Keberagaman yang ada menciptakan kearifan lokal yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur. Salah satu kearifan lokal yang masih dijaga masyarakat hingga saat ini, yakni Kowahole dari wilayah Sabu Raijua. Kowahole atau perahu kecil merupakan ungkapan syukur masyarakat bagi kemakmuran manusia, hewan, dan tumbuhan kepada leluhur dan Tuhan karena telah memberikan kehidupan kepada masyarakat Sabu Raijua. Kowahole, satu dari beragam kearifan lokal yang harus bertahan di tengah perkembangan zaman sehingga tidak ditinggalkan masyarakat dan mempertahankan identitas budaya bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekitar di tengah perkembangan teknologi, kecerdasan buatan dan media sosial, pustakawan justru semakin dibutuhkan. Mereka membantu masyarakat memahami cara mencari informasi yang benar, mengenali berita palsu, menggunakan sumber terpercaya, menghargai karya orang lain, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Pustakawan juga terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Mereka belajar teknologi informasi, belajar komunikasi, belajar pengelolaan data, dan belajar literasi digital. Semuanya dilakukan agar layanan perpustakaan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Mari kita dukung pustakawan agar terus berkarya, berinovasi, dan memberi dampak bagi masyarakat. Selamat memperingati Hari Pustakawan Indonesia ke-36. Semoga tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak benar-benar terwujud dalam kehidupan kita bersama. Beta Christine, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Apa mama basaudara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Astacita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Seznamuje me oben Manu Kokoro. Daika muskek na ne takav mesen je oko feto. Naglovka lopfa ben.
1: Rompas RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, atap rumah adat di Kampung Adat Bena, Kabupaten Ngada, NTT, sebenarnya berfungsi sebagai pelindung bangunan, tapi juga menjadi simbol identitas keluarga dan pewarisan adat. Filosofi ini disampaikan Ketua Lembaga Pengelola Pariwisata Megalit Bena, Franciscus Timul, di mana menurut mereka Kampung Adat Bena merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang masih mempertahankan keaslian rumah adat, tradisi, dan peninggalan megalitik. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Budaya Ala Baloi musim panen tahun 2026 berlangsung meriah di Kampung Adat Tula Gadong, Desa Bampaolola, Kecamatan Alor Barat Laut. Kegiatan tahunan ini menjadi momentum penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat setempat. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, di pagi ini kita akan berbicara ya tentang satu topik yang tentu saja ini masih banyak yang belum mengetahuinya ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia punya kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa, termasuk dari wilayah pesisir. Nah, kalau kita kenal selama ini ada rumput laut sebagai mungkin bahan pangan atau komoditas ekspor. Namun, tahukah kita bahwa ada salah satu jenis rumput laut hijau namanya adalah Ulva lactuca yang kini mulai diteliti sebagai alternatif pakan lokal bagi ternak. Seperti apa potensinya sebagai pakan, apa saja manfaat, tantangan dan peluang pengembangannya, begitu ya Bapak Mama semua. Untuk membahasnya lebih dalam, Totong sudah hadir bersama Beta di studio Perempat RRI Kupang. Pagi ini ada Kakak Albertus Lake STRPT, mahasiswa Magister Ilmu Peternakan Undana yang akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Selamat pagi Kak Albert.
1: Selamat pagi Kak Jen.
0: Iya, terima kasih Kak Albert, senang sekali untuk kesekian kali bersama dengan Perempat RRI Kupang ya pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Kak Albert pagi ini?
1: Puji Tuhan luar biasa.
0: Iya. Kotang punya topik pagi hari ini yang sangat menarik ya Kak Albert, tentang Ulva lactuca. Ya, ini masih banyak pendengar yang masih awam begitu tentang apa itu Ulva lactuca dan mengapa ya ini menjadi topik kotong yang perlu kotong bahas di pagi hari ini.
1: Oke, baik Kak Jen. Jadi memang Ulva lactuca ini memang memang kalau untuk daerah seperti NTT, masyarakat NTT ini pasti belum tahu. Padahal mereka kalau setiap kali mungkin ke pantai mereka lihat Ulva ini, tetapi tidak tahu. Mungkin mereka pasti berpikir bahwa ini adalah limbah, padahal ini memiliki satu potensi yang luar biasa yang perlu dimanfaatkan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di diskusi sebelum kita mulai tadi, bahwa Ulva ini memang tumbuh melimpah di NTT, terutama di pesisir pantai NTT, yeah. Dan apalagi kita memang cocok untuk NTT ini karena kita daerah tropis dan kita memiliki pantai yang cukup panjang, sehingga memang di musim panas seperti ini tumbuhnya sangat melimpah.
0: Oke, jadi kalau kotong ke laut itu di pinggir pantai yang biasa ada tanaman hijau di batu-batu atau di pinggir pantai itu namanya Ulva lactuca ya.
1: Betul sekali.
0: Lactuca ya.
1: Betul, Ulva lactuca.
0: Wah, keren sekali ya. Ini berarti dengan potensi kotong lihat pesisir laut ya yang panjang, garis pantai yang panjang ini melimpah sebenarnya untuk Ulva lactuca sendiri ini Kak Albert.
1: Sejauh yang pengamatan saya untuk di beberapa bulan terakhir, karena kebetulan dalam riset saya ini kan

0: saya ambil ULFA ini sebagai salah satu yang paling pokok dalam riset saya ini untuk sebagai difungsikan sebagai suplemen untuk pakan ternak. Yeah. Dan ketika saya coba melihat potensi yang ada di pesisir pantai di Kota Kupang, itu dari alak sampai di Oesapa itu cukup melimpah. Mm-hmm. Tapi memang belum dimanfaatkan secara optimal karena memang masyarakat belum tahu.
1: Yeah.
0: Mereka berpikirnya bahwa ini adalah limbah.
1: Limbah
0: yang dihasilkan laut, yang dibawa ombak sampai di pesisir pantai. Pesisir. Dan memang kayak contohnya seperti kayak di pesisir pantai di Kelapa Lima di depan Aston itu, karena memang dia sudah bercampur dengan sampah plastik dari masyarakat. Akhirnya masyarakat tahunya bahwa ini adalah sampah. Padahal ini salah satu potensi sumber daya laut yang harus dimanfaatkan secara optimal sebenarnya. Ya, tetapi karena memang pemerintah juga mungkin belum tahu masalah ini, sehingga ini menjadi satu isu positif yang harus perlu dikaji dan dilihat secara secara luas, sehingga nanti pemanfaatannya baik untuk sebagai pakan untuk ternak ternak apapun itu, ternak ruminansi atau non ruminansia, dan juga memang nanti bisa jadi peluang usaha baru sebenarnya.
1: Wah, luar biasa sekali, ternyata ada manfaat ya.
0: Betul.
1: Yang kiranya kita itu karena sudah ada sampah plastik, kayu, ranting-ranting, belum lagi sudah ditutupi oleh pasir.
0: Betul.
1: Ya, itu sesuatu yang menurut kita tidak ada manfaat sama sekali ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Saya juga sering lihat, dan ya kalau kita ke pantai kan biasa diinjak-injak, dibiarkan begitu saja.
0: Betul.
1: Begitu ya Kak Albert. Dan nah, kalau memang punya potensi ini, apakah ada kandungan nutrisi begitu yang terkandung dalam ulfa laktosa ini Kak?
0: Jadi ulfa laktosa ini memang kandungan nutrisinya sangat banyak Kak. Dan kalau untuk kita, setelah kita lihat bahwa ulfa laktosa ini memiliki kandungan protein itu sangat tinggi, itu 15-16%.
1: Okay.
0: Sementara untuk kandungan karbohidrat itu 35-55%.
1: Oh, besar ya.
0: Itu besar sekali. Tapi bukan hanya itu saja, tapi ada kandungan mineralnya, ada abunya, ada semua yang ada di dalam. Dan salah satu yang paling utama dari ulfa laktosa ini, itu dia memiliki ada satu kandungan bioaktif namanya polisakarida sulfat atau ulfan. Nah, ini nih yang memiliki senyawa bioaktif ini yang sangat pokok sebenarnya.
1: Okay.
0: Sehingga dalam riset saya yang sekarang saya sementara jalani, bahwa polisakarida sulfat ini memiliki satu manfaat yang luar biasa untuk bisa memberikan sistem imun, kekebalan tubuh untuk ternak. Dan selain untuk itu juga dia bisa menekan dampak stres. Kalau contoh kita lihat, kalau di NTT ini kan untuk ternak yang kebetulan memang untuk di objeknya ini saya pakai pedet sapi Bali.
1: Okay.
0: Sapi kecil masih umur 1 bulan sampai 5-6 bulan itu. Nah, posisi sekarang kalau di NTT ini kan kita sudah masuk musim panas, dan cekaman panas dan perubahan iklim ini memang itu terganggu sekali untuk pedet ini. Sehingga kita memberikan suplemen pedet menggunakan ulfa ini untuk bisa menekan stres. Selain menekan stres, dan juga untuk bisa memberikan sistem imun.
1: Oke.
0: Betul.
1: Wah, ini ada kandungan senyawa bioaktif yang sangat luar biasa.
0: Betul.
1: Manfaatnya bagi ternak begitu ya.
0: Bagi ternak.
1: Wah, memang luar biasa ya. Ini sesuatu yang tidak kita tahu sebenarnya ya, Kak Albert, dan melalui perbincangan pagi hari ini banyak dan dari kita juga, oh seperti itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin dalam perjalannya obrolan pagi ini, Beta juga bisa buka kesempatan begitu buat pendengar. Siapa tahu ada yang bertanya ya.
0: Betul.
1: Boleh, kami sedang live di YouTube-nya RRI Kupang. Boleh yang mau bertanya juga di WhatsApp Pro 4 0811-3820-1043. Ya. Nah, kalau dia punya keunggulan kandungan bioaktif tadi, berarti ini yang membedakan ulfa ini dengan pakan ternak yang lain gitu. Dia tahan juga di musim panas kan, karena ini kan lebih cocok dikembangkan pada udara tropis di NTT ya. Kalau misalnya sudah musim panas nih, ke pakan-pakan ternak seperti tanaman itu kan kebanyakan sudah menguning gitu. Agak kesulitan nanti ya untuk peternak mengambil, cari pakan untuk kasih makan ternak begitu. Agak susah ya.
0: Betul. Nah, memang Ulva ini sebenarnya dia manfaatnya sebagai suplemen, sebagai suplemen bisa menjadi sebagai substitusi untuk pakan lain. Tetapi memang prinsipnya bahwa ulva ini kan harus dicampur dengan pakan lain sebagai makanan untuk misalkan kita kalau konsentrat, kita sebagai suplemennya. Suplemen. Karena memang salah satu biaya produksi paling besar dalam usaha peternakan itu adalah pakan sebenarnya. Nah, salah satu yang paling mahal itu adalah kebutuhan protein.
1: Betul.
0: Nah, protein misalkan kita ini kan bahkan di industri-industri besar ini untuk seperti untuk kebutuhan protein mau tepung ikan atau misalkan untuk kacang-kacangan itu kan harus impor.
1: Iya.
0: Nah, tetapi kan ada satu solusi yang memang masyarakat belum tahu. Makanya sekarang ada solusi adalah pemanfaatan ulva ini. Nah,
1: betul.
0: Karena memiliki kandungan yang cukup banyak. Nah, terutama untuk proteinnya itu sampai 16%. Nah, ini sudah bisa mensubstitusi untuk pakan yang bahan baku yang diimpor.
1: Yeah.
0: Diimpor. Nah, seperti misalkan kalau kita di NTT dan kebetulan dalam riset saya ini kan penelitian saya ini kan penelitian on farm dan kita penelitian aplikatif. Jadi penelitian saya ini bukan saya melakukan sendiri, tetapi saya hanya bisa mengedukasi, saya mengajarkan untuk peternak bagaimana cara memberikan untuk ternak, dan setelah itu kita ajarkan, saya ajarkan mereka, terus mereka yang melakukan, karena ini penelitian aplikatif, sehingga ketika misalkan nanti besok penelitian sudah selesai dan mereka bisa berbuat sendiri, nah, itu ya makanya. Ketika kita pakai ulva ini, kita jelaskan bahwa ini harus seperti ini pengolahannya sampai jadi dan kita bisa campur dengan pakan lain yang ada di sini seperti dedak dedak padi atau sekarang mungkin kalau misalkan yang agak lebih bagus kita bisa yang komersial itu seperti misalnya kita beli polar atau empuk jagung kita campur itu sebagai makanan penguat. Apalagi kan misalnya sekarang ini kan semakin panas ini kan kita punya pastur atau meskipun kita di NTT ini sekarang kan untuk padang pengabalan kan sudah hampir tidak ada. Sehingga memang masyarakat ini kan ya untuk mau mencari pakan hijauan atau misalnya itu kan susah juga. Sehingga ini menjadi alternatif untuk bisa tetap menjaga pertambahan bobot badan atau minimal kan tetap stabil. Nah, salah satunya adalah ulva.
1: Pemberian ulva ini kepada ulva. Ternak.
0: Betul.
1: Ya. Ini ternak sapi saja ya, Kak ya?
0: Bukan hanya sapi, semua bisa.
1: Oh, oke, semua bisa. Ini proses pengolahannya tuh seperti apa?
0: Jadi untuk proses pengolahannya ini memang terlalu sangat simpel. Ya, salah satu yang paling pertama tapi paling pentingnya bahwa ulva ini kan masyarakat ini bisa dapat dengan gratis, mudah. Hanya bisa ambil tanpa beli, terus pengolahannya juga sederhana, tidak menggunakan teknologi apapun, hanya ambil, setelah ambil itu bisa tapi harus dicuci dulu, karena kalsiumnya masih tinggi, itu harus dicuci sampai betul-betul sudah bersih dan setelah itu kalau sudah bersih dijemur,
1: dikeringkan
0: pakai sinar matahari atau itu setelah dia sudah kering baru bisa digiling. Nah, kalau sudah digiling sudah bisa dicampur. Entah nanti mau dikasih ke ayam kah atau ke sapi silahkan. Gitu.
1: Ternyata mudah juga ya untuk pengolahannya, tidak harus memerlukan teknik pengolahan yang
0: tidak perlu.
1: Susah ya begitu ya.
0: Yeah.
1: Wah, luar biasa
0: tidak
1: sekali
0: perlu.
1: Ya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini sebuah alternatif untuk kotong punya pakan. Ya, apalagi sekarang harga pakan juga melonjak ya. Makanya kalau kotong ke pasar, saya dapat lagi harga daging yang murah ya.
0: Betul,
1: semuanya sudah naik ya.
0: Semua sudah naik. Apalagi kan kalau ke sekarang ini kan kajian. Kita lihat bahwa memang pola peternakan yang ada di NTT ini kan masih tradisional, konvensional. Artinya masyarakat ini kan budaya beternak ini kan masih pakai yang dulu-dulu.
1: Iya,
0: tidak perlu menggunakan ya konvensional. Tidak perlu memberikan pakan suplemen. Nah, artinya kan makanya kita bisa lihat bahwa pertambahan bobot badan atau misalkan kita mau lihat ke peternak yang memang larinya ke untuk penggemukan itu pasti lama.
1: Betul.
0: Harusnya bisa membutuhkan waktu 1 tahun sudah sapi sudah bisa ditimbang, akhirnya bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Tetapi ya salah satu solusi ya ulva ini bisa mendongkrak itu. begitu.
1: Jadi cepat penggemukan ya, ternak ya.
0: Cepat, karena ada feed suplemennya itu.
1: Oke. Okay. Ini setelah tadi kan kita sudah pengolahannya kan sudah diambil, dicuci bersih, kemudian dikeringkan. Ini kalau kita lihat kualitasnya itu bagaimana agar tepungnya ini layak untuk diberikan ke ternak begitu? Ada syaratnya kah atau bagaimana, Kak?
0: Kalau untuk syaratnya sih tidak ada.
1: Tidak ada ya, dia langsung jadi begitu ya.
0: Iya,
1: tidak betul. Perlu ya.
0: Intinya kan yang paling pokok itu kan memang kandungan garamnya itu harus dicuci sampai bersih. Karena kalau misalkan terlalu banyak, itu akan berisiko untuk bisa, apa namanya, kalau untuk kita kasih ke misalkan ternak sapi atau mungkin unggas, itu tulangnya bisa hancur. Karena
1: tinggi
0: terlalu
1: garam.
0: Tinggi, betul.
1: Kalau untuk pemberian campuran itu ada takarannya berapa begitu?
0: Kalau
1: atau
0: untuk
1: dicampur bebas?
0: Kalau untuk takaran, kalau misalkan untuk kita masuk ke formulasi pakan, untuk misalkan kita mau untuk formulasi pakan konsentrat, memang sebenarnya harus ada standar. Standar karena setiap formulasi itu misalkan kita mau tidak bisa satu itu misalkan kalau konsentrat kan misalkan kita pakai bahan dasarnya adalah jagung. Tidak bisa jagung itu lebih banyak dibanding ulfa. Jadi semua standarnya. Okay. Jadi kalau misalkan jagungnya kita buat formulasi misalkan ini hitungannya 100%. Kalau misalkan jagungnya hanya membutuhkan 20%, makanya 20% saja. Kalau ulfanya kalau dia misalkan kandungan proteinnya karena sudah 16%, maka itu harus ditambahkan, semua kebutuhan itu harus sama, seimbang.
1: Tidak bisa
0: ya, kalau misalkan contoh misalkan saya kasih makan saja ulfa nih. Ulfa kosong nih, tanpa konsentrat.
1: Tanpa campuran ya, konsentrat.
0: Bisa juga, tetapi sebenarnya kan kalau dinilai manfaatnya sudah tidak bagus. Tidak bagus. Jadi harus ada, semua harus balance. Harus ada keseimbangan. Jadi antara kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, mineral, dan semua itu harus seimbang. Harus seimbang. Sehingga, karena ketika kita kasih ke ternak ini kan butuh karbohidrat, energinya. Di sisi lain kan dia butuh proteinnya juga, sehingga memang harus ada balancingnya di situ.
1: Okay. Ya. Jadi harus pas begitu ya, seimbang,
0: harus
1: balance
0: pas,
1: ya. Tidak bisa ulfanya, takarannya banyak, kemudian konsentrat yang lain juga kurang sedikit
0: betul.
1: Ya. Okay. Untuk pengaruh pemberian ulfa ini kepada ternak, ini pengaruh pada kualitas dagingnya kah? Susu begitu? Lebih bagus lagi?
0: Betul, jadi salah satu yang sekarang yang kalau dalam riset kita ini kan, ulfa ini kita memberikan sebagai pakan suplemen pedet ini karena dia bisa membantu untuk bisa produksi susu. Meskipun memang ini kan kita langsung kasih ke pedet nih, tetapi karena nanti dia bisa membantu untuk bisa menggantikan susu yang tidak bisa dapat dari induknya, tapi mereka bisa dapat dari ulfa. Seperti itu, sehingga kalau untuk pengaruhnya tidak ada, tetapi paling pokok yang tadi saya bilang itu, ulfa ini kan, karena yang tadi saya bilang ada kandungan bioaktifnya, itu kan dia bisa, yang pertama paling pokok ini sebagai untuk bisa meningkatkan sistem imun, imunitas dari ternak. Terus yang kedua itu bisa menekan dampak stres, akibat perubahan iklim, cekaman panas, itu bisa menekan. Terus yang itu tuh bisa melancarkan metabolisme. Iya, seperti itu.
1: Okay. Kalau yang saya lihat beberapa ternak juga tuh Kak Albert, ketika mereka memberi pakan pada ternak, ada pakan tambahan. Nah itu katanya salah satu fungsinya biar sistem pencernaan ternak juga bagus, jadi kotorannya tidak berbau begitu.
0: Betul.
1: Ini ulfa berkontribusi juga kah?
0: Betul. Jadi
1: kotoran ternaknya tidak menimbulkan bau yang terlalu menyengat begitu.
0: Sebenarnya kan kalau ulfa ini bukan masalah ke kotoran, tetapi ini bisa menekan produksi gas metan, Kak.
1: Oh, begitu.
0: Jadi kayak produksi gas metan. Jadi karena memang salah satu yang paling besar bahwa di dunia, bukan hanya di di Indonesia, kalau dari kita saya coba baca dari IPCC itu, itu salah satu sumbangsi gas metan itu dari usaha peternakan.
1: Betul.
0: Nah, makanya itu kalau misalkan ke sekarang ini kan hampir untuk di industri peternakan itu mereka dikasih insentif untuk kalau usaha peternakan bagaimana harus menekan, ada pakan suplemen yang menekan produksi metan ini. Nah akhirnya, dan salah satunya memang ada solusinya adalah ulva ini. Ini bisa menekan produksi metan.
1: Gas metan tadi ya.
0: Betul.
1: Wah, luar biasa ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sebenarnya.
0: Ya. Sangat banyak, kompleks.
1: Iya, baik untuk ternaknya, kemudian untuk lingkungan
0: untuk
1: juga
0: lingkungan.
1: Aman ya, ya. Begitu.
0: Jadi apa namanya? Memang kalau untuk ulva ini selain mudah, murah, dan memang apa namanya ramah lingkungan sebenarnya.
1: Ramah lingkungan.
0: Karena dia tidak membutuhkan apa proses kimia seperti itu, sehingga kalau misalkan dimanfaatkan secara apa namanya lebih banyak atau apapun itu tetap aman untuk kesehatan manusia dan juga untuk ternak sendiri. Begitu.
1: Oke, sangat banyak sekali sebenarnya Bapak Mama ya, dan ini kita lihat bahwa ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap pakan impor tadi ya.
0: Betul, betul sekali. Ya, terutama untuk impor ini yang untuk bahan baku kebutuhan protein.
1: Kebutuhan
0: ya, misalkan kalau apalagi kan kalau kita di NTT kita tahu bahwa kita tidak ada apa namanya untuk budidaya misalkan untuk kacang hijau kan kita hampir-hampir tidak ada. Atau apalagi kacang keledai, kita kan tidak ada. Nah, salah satu tapi meskipun karena memang karena kita di NTT ini kan padahal kita ini kan digadang-gadang sebagai salah satu provinsi yang apa namanya produksi ternak sapi Bali. Ya, tapi sesuai data yang coba saya baca Kak ya. Tapi kita punya populasi sapi Bali ini setiap tahun itu menurun, Kak. Dari tahun 2005 itu dari ini dari PPS ini yang yang ini dari PPS itu tahun 2005 itu kita punya populasi sapi Bali untuk NTT itu 1.378.714 ekor. Itu cukup tinggi. Tetapi di tahun 2006 yang terbaru ini sekarang sudah turun jauh sekali. Sekarang hanya di 622 ekor.
1: Wah,
0: 622 ribu ekor. Jadi memang ini memang apa namanya menjadi semacam menjadi masalah untuk pemerintah.
1: Betul.
0: Apakah pemerintah ini apa yang harus dilakukan untuk bisa bisa mempertahankan populasi bahkan untuk meningkatkan. Kalau misalkan dia setiap trennya setiap tahun kalau menurun
1: terus
0: lama-lama sapi Bali
1: ya
0: hilang
1: punya, gitu ya.
0: Betul, lama-lama hilang sebenarnya.
1: Harus dicari tahu ini penyebabnya apa? Apakah mungkin karena pertumbuhan yang kurang bagus pakannya kah atau bagaimana begitu?
0: Betul. Tapi memang kalau kita lihat karena salah satu produktivitas untuk pengembangbiakan sapi Bali yang paling cepat itu hanya bisa dengan apa namanya dengan metode sistem pengembalaan. Sehingga memang apa namanya pemerintah harusnya pemerintah daerah setiap kabupaten itu harus menggunakan lahan non produktif. Lahan non produktif. Apalagi kan kita tahu bahwa setiap kabupaten ini kan punya lahan non produktif yang tidak digunakan.
1: Tidak digunakan, betul.
0: Seandainya kalau misalkan pemerintah ini bisa intervensi dan menggunakan lahan produktif menjadi lahan produktif sebagai padang penggembalaan, sebagai pastur, saya yakin bahwa tidak membutuhkan waktu lama, cukup 5 tahun kita sudah bisa naik jauh sekali. Karena memang satu-satunya untuk produktivitas dan pengembangbiakan untuk ternak sapi paling cepat adalah dengan penggembalaan. Iya. Meskipun kayak sekarang kita lihat di NTT ini kan lagi genjot untuk apa namanya proses inseminasi buatan, tapi tidak seberapa, tidak seberapa. Dia apa namanya? Paling kan kalau kita lihat bahwa kita punya sapi Bali ini kan punya postur ya memang kadang-kadang tidak masuk syarat. Ya tidak masuk syarat untuk oh sapi induknya ini bisa-bisa di IB, tidak bisa. Karena kan di IB ini kan ambil dari bibit sapi misalkan pakai sapi Brangus atau apa FH. Itu tidak bisa, Kak. Nah, makanya salah satunya ya memang harus kalau memang kita fokus ke ini, maka pemerintah harus buat kebijakan untuk menggunakan lahan non produktif untuk dijadikan sebagai lahan pastur. Ya, sebagai pastur atau lahan pengembalaan ternak sapi.
1: Betul.
0: Itu sudah pasti dengan sendirinya langsung naik.
1: Naik ya.
0: Langsung
1: karena
0: naik.
1: Ini kalau kita melihat tahun ini saja menurunnya sudah sangat banyak ya.
0: Menurun sangat banyak. Saya kemarin coba lihat itu ternyata datanya untuk 2006 itu bisa sekarang turun dari 622 ribu ekor. Kita tidak tahu nanti tahun depan.
1: Apakah dia menurun lebih tajam lagi atau dia naik perlahan begitu?
0: Itu yang kita tidak tahu, Kak.
1: Oke. Nah, kita kembali ke ulva tadi nih. Tadi kan sempat disinggung juga tuh Kak, kalau ulva ini kan banyak ditemukan pada saat musim panas. Ini apakah bisa disimpan begitu ketika pergantian musim, misalnya di musim hujan susah didapatkan, kita olah memang sudah disimpan begitu, itu apakah bisa kandungan nutrisinya tetap terjaga atau bagaimana?
0: Sangat bisa.
1: Sangat bisa.
0: Jadi intinya kan apa namanya, kalau untuk disimpan secara jangka panjang itu kan harus mengurangi kadar airnya sehingga tidak rusak. Karena kalau misalkan kita simpan dalam kondisi masih mengandung kadar airnya masih tinggi, itu pasti rusak. Nah, dari kerusakan itu akan mengurangi dan bahkan kandung nutrisinya itu bisa hilang. Seperti itu. Jadi misalkan apa namanya, prosesnya itu memang harus dikeringkan. Kalau sudah dikeringkan, digiling secara baik dan di-packing untuk bisa disimpan, untuk bisa memenuhi kebutuhan saat musim hujan. Seperti itu.
1: Oke. Oke, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Ini sangat luar biasa sekali terkait dengan topik kita pagi hari ini tentang pemanfaatan ulfa laktosa tadi ya sebagai sumber pakan lokal bagi ternak. Nah, Beta juga masih buka kesempatan untuk Bapak Mama, Pak Saudara semuanya yang ingin bertanya mungkin ya dari YouTube-nya RR Kupang, dari WhatsApp di 0811-3820-1043 atau yang mau bel Beta boleh ikut juga di 0380-833-499. Dan sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, Kotong break sebentar kok, Kak siap, Albert ya. Siapa? Nah, nanti Kotong kembali lagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tetap di 104,3 MHz per 4 RR Kupang.
2: Nah, siapa kita tahu lo, Bo.

0: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kembali lagi di obrolan pagi hari ini dan beta coba terhubung ya, Kak Albert yang sudah bergabung di... Oke, ternyata terputus ya, nanti boleh dicoba lagi Bapak Mama, Bapak Saudara untuk pagi ini yang ingin menanyakan begitu tentang ulfa laktusa itu apa ya, karena kita lagi berbicara tentang ulfa laktusa yang jalan-jalan mungkin ke pantai dan kemudian menemukan semacam alga hijau begitu ya di pesisir. Papa Mama pasti sudah tahu ya, itu adalah ulfa laktusa. Ini nama Indonesianya apa nih Kak Albert?
1: Nama Indonesianya itu yang alga hijau.
0: Alga hijau ya, iya, alga hijau.
1: Selada laut lah kalau
0: selada laut ya. Ya. Oke, yang punya manfaat luar biasa untuk pakan ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara masih ada yang ingin bertanya ya. Beta masih buka kesempatan dan mungkin sambil kota menunggu, kota lanjut lagi begitu ya, ya Kak siap. Albert ya. Ini selain kota menemukannya di laut, apakah ini bisa dibudidaya?
1: Sangat bisa untuk dibudidaya. Hmm. Nah, ini kan meskipun memang ini dia kalau mungkin dikategorikan sebagai apa tumbuhan liar ya, yeah, sebenarnya. Mm-hmm. Karena memang dia bisa tumbuh alami dan setelah itu dia tumbuh alami dan tetapi kalau untuk peluang budidaya sangat bisa.
0: Okay.
1: Karena contohnya seperti kemarin kan sempat saya ketemu sama ada satu orang Korea. Mm-hmm. Mereka kebetulan ada business trip di Kupang dan kita coba coba bercerita, dia coba tanya dan kebetulan memang dia ada investasi untuk budidaya ulfa ini di Tarakan. Hmm. Mereka ekspor ke Korea untuk dibuatkan dalam untuk kebutuhan kosmetik. Hmm. Nah, sehingga ini memang kalau kita lihat kalau misalkan di daerah lain sudah buat, kenapa kita di NTT tidak buat? Nah, ini harus ada satu intervensi dari pemerintah juga sehingga ulfa ini memang bisa dimanfaatkan. Hmm. Nah, seperti itu. Karena di Tarakan itu sesuai yang informasi kemarin kita sempat bercerita dengan investor itu, mereka di sana tuh sudah budidaya, sudah dibudidaya dan continue untuk pengiriman ke Korea.
0: Oke, okay, wah keren sekali ya. Jadi ini bisa dibudidayakan juga dan ternyata punya manfaat lain juga untuk
1: ya, potensi ekonomi
0: ya untuk kosmetik juga sebenarnya ya. Betul. Nah, ini dia nih Bapak Mama, sebuah peluang yang Kotong lihat. Ternyata alam ini menyediakan banyak sekali peluang untuk Kotong gitu. Hanya kita saja yang belum mengetahui.
1: Betul.
0: Seperti itu. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, silakan yang masih ingin bertanya ya. Ini kalau Kak Albert ya, ini kan sementara penelitian ya. Siap. Ini sudah diaplikasikan juga ya ke ternak ya. Berarti kalau kita lihat nanti kedepannya bisa ada kolaborasi begitu ya dari antara sektor dari peternakan sendiri dengan dari kelautan sendiri begitu. Ada kolaborasi begitu, ini bisa untuk pengembangannya kedepannya begitu.
1: Memang harus Kak. Makanya ini karena memang ini potensinya cukup besar. Namun belum dioptimalkan atau belum sama sekali belum dimanfaatkan. Sehingga memang ini ini nanti ke depan saya akan mencoba membuat kolaborasi. Kolaborasi dengan pemerintah dan juga nanti mungkin akan saya mau mencari jaringan untuk bagaimana ulfa ini bisa masuk di untuk bisa diekspor keluar.
0: Okay.
1: Apabila memang nanti kalau misalkan sudah bisa diekspor, ini akan menjadi nilai tambah atau nilai ekonomi baru untuk masyarakat NTT, terutama di masyarakat pesisir.
0: Oke. Okay. Jadi kita melihat bahwa manfaat lain ya yang bisa didapatkan ini dari masyarakat pesisir. Sekarang kan potensi yang dikembangkan tidak hanya hasil laut begitu.
1: Betul.
0: Ya. Kan selama ini orang hanya bergantung kepada hasil laut, tangkapan ikan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi di laut sendiri ada potensi lain yang belum dilihat begitu ya.
1: Karena memang sumber daya laut ini cukup banyak. Tetapi kan salah satu yang kayak seperti ulfa ini ya, karena masyarakat secara umum kan mereka belum tahu. Ya, mereka taunya mungkin ini limbah yang dibawa dari laut ke pantai. Iya.
0: Saya juga kadang bertanya apa ini sebenarnya?
1: Ya, betul.
0: Tanaman apa ini?
1: Iya, iya.
0: Kalau menurut Kak Albert sendiri, dukungan apa begitu yang dibutuhkan peternak ya bagi mereka yang mau mencoba inovasi pakan berbasis ulfa ini?
1: Dukungan ke peternak ini memang perlu ada edukasi dan edukasi ini kan harus dari hasil riset ilmiah. Karena memang sesuatu hal yang baru ini kan kalau tanpa kajian ilmiah juga akan sangat berbahaya. Apabila misalkan Karena kalau hal-hal baru, misalkan mau tumbuhan apapun itu, kan ada kandungan kimianya juga. Misalkan kalau tidak ada riset dan tiba-tiba dikasih, bisa berbahaya juga. Sehingga memang setiap apapun yang digunakan untuk sebagai pakan atau sebagai apapun itu memang harus ada landasannya. Landasannya lewat kajian ilmiah. Sehingga ini saya juga berharap bahwa dari hasil riset ini akan menjadi satu kebijakan pemerintah. Jadi ini kan rencananya memang dari hasil riset ini kan nanti saya akan ajukan sebagai ke pemerintah untuk bisa dijadikan kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ulfa ini secara global khusus untuk di NTT dulu. Nah, bagaimana pemanfaatannya untuk secara jangka panjang dan keberlanjutan. Karena memang kalau misalkan ulfa ini bisa ada hilirisasi akan lebih bagus. Nah, ini kan contoh sekarang kan kita tahu bahwa ya pemerintah sekarang sedikit-sedikit semua potensi alam harus ada hilirisasi.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana pemerintah pemerintah provinsi ya pemiliki atau mungkin nanti di setiap daerah kabupaten yang memiliki potensi ini. Ini bisa ada hilirisasinya. Nah, hilirisasinya ini misalnya contoh selain jadi feed suplemen dan setelah itu mungkin nanti bisa diekspor. Nah, ini akan meningkatkan nilai tambah. Betul. Tetapi apakah pemerintah bisa melihat ini sebagai potensi atau memang melihat ini sebagai hanya jadi masalah biasa. Nah, tetapi kan kalau saya secara pribadi saya melihat ini sebagai potensi yang sangat besar. Betul. Dan apakah pemerintah bisa jeli dan melihat ini sebagai satu isu positif untuk masyarakat NTT dan terutama untuk masyarakat pesisir. Nah, untuk bisa memanfaatkan ulfa ini sebagai satu bisa masuk dalam ekonomi biru ya,
0: betul.
1: Blue
0: ekonomi masuk ke ekonomi biru.
1: Betul.
0: Ya, dan nilai tambah ekonominya di situ juga yang betul, kita bisa lihat ya. Ya, kalau banyak yang sekarang masih berpikir bahwa untuk hilirisasi hanya dari rumput laut misalnya.
1: Betul.
0: Ya. Ternyata ulfa juga bisa nih.
1: Meskipun kalau kita lihat kalau kayak rumput laut sekarang ini kan tidak ada hilirisasi sama sekali ya, pengrajin atau petani rumput laut ini kan mereka memang budidaya tapi kan kirim bahan mentah. Setelah itu baru diolah oleh industri. Nah, sama halnya juga dengan ulfa ini. Kalau misalkan dia di sini ada hilirisasi dan pemerintah bisa menarik investor untuk masuk untuk bisa budidaya ulfa di NTT, itu akan lebih bagus sebenarnya. Itu akan jauh lebih bagus sih.
0: Iya, meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
1: Sangat.
0: Khususnya masyarakat pesisir yang mungkin mereka hanya bergantung kepada hasil laut, tangkapan hasil laut. Ya, apabila kalau ada angin kan hasilnya menurun begitu cuacanya tidak menentukan juga berpengaruh gitu. Tapi kalau mereka lihat ada potensi lain, wah, ada nih tidak terpengaruh terhadap misalnya ini kan tidak pengaruh seperti angin, cuaca buruk kan tidak.
1: Risiko tidak ada.
0: Tidak ada risiko begitu ya terhadap ulfa ini ya.
1: Barang ini kan memang sudah dibawa ombak ke pinggir pantai.
0: Betul.
1: Artinya masyarakat ini anak kecil pun kalau misalnya daripada mereka tiap hari bermain yang tidak produktif, mereka bisa ambil dikeringkan dan mereka bisa jual kalau misalkan sudah ada investor untuk bisa supply.
0: Betul.
1: Supply ya.
0: Di sini yang kita melihat bahwa ternyata untuk pengembangan ini memang harus ada peran pemerintah, terus perguruan tinggi dan lembaga penelitian
1: ya, betul.
0: Biar ini juga
1: harus ada integrasi.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Nah, Kak Albert ya, apa harapan Kak Albert sendiri ya bagi para peternak muda atau maupun masyarakat ya, agar sekarang ini lebih terbuka untuk memanfaatkan sumber daya lokal seperti ulfa laktosa ini sendiri.
1: Iya, kalau harapan saya memang karena sesuatu hal yang baru itu yang tadi saya bilang harus butuh edukasi dan penjelasan kepada peternak, baik peternak muda atau mungkin yang masih menggunakan metode beternak secara tradisional, konvensional ini untuk bisa ada pendekatan bagaimana memanfaatkan potensi yang ada, potensi sumber pakan lokal yang ada, sehingga ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, meskipun sekarang kan kita lihat bahwa ya anak-anak muda sekarang kan kita lihat di NTT ini kan kalau untuk beternak sudah hampir tidak ada. Ya, masih yang masih terus ada budidaya ternak ini kan hanya untuk orang-orang tua yang ada di kampung. Sementara kan untuk anak-anak muda yang mau terjun ke dunia peternakan sudah sangat rendah. Nah, tetapi kan di, kita lihat dari potensi yang ada, sumber daya laut atau sumber sumber daya lokal yang ada, ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Nah, namun memang perlu ada edukasi, ada pendekatan, sehingga memang masyarakat ini kan perlu pendampingan sebenarnya. Karena sesuatu yang aplikatif, ketika tidak ada pendampingan, ya mereka mungkin hari ini kita omong, tapi kalau tidak didampingi mereka mungkin hari ini bisa buat, tapi besok tidak buat lagi. Sehingga memang harus ada pendampingan, ada keberlanjutan terus. Okay. Sehingga ada inovasi-inovasi baru yang perlu diterapkan. Seperti itu.
0: Oke, okay. Pendampingan aplikatif ya. Jadi ya, semacam betul. Sekarang yang dilakukan oleh Kak Albert ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi setelah selesai para peternak juga bisa terus melanjutkannya ya, begitu bisa, ya. Mereka sudah tahu tahap-tahapnya seperti ini.
1: Jadi ya. Keberlanjutan itu yang penting. Karena kalau misalkan hanya misalkan kayak sekarang kan kita lihat misalkan ada pemerintah bisa membuat seminar atau apapun itu mengundang peternak untuk datang, tetapi keberlanjutannya tidak ada. Karena tidak ada pendampingan langsung di masyarakat yang aplikatif. Tetapi kan yang paling harusnya kan karena masyarakat ini kan ya mohon maaf ya karena pengetahuan pendidikannya masih rendah dan itu berpengaruh. Karena kan ketika kalau misalkan masyarakat ini tidak didampingi, kita omong hari ini mereka dengar, iya betul. Tetapi apakah aplikasi implementasinya betul atau tidak? Itu yang masalah. Sehingga memang harus ada pendampingan, ada keberlanjutan di situ. Begitu.
0: Oke. Okay. Yang terakhir Kak Albert ya, harapan Kak Albert setelah penelitian ini berjalan, kedepannya nanti seperti apa untuk berlanjutan dari Ulfa Laktusa sendiri, sekalian closing statement-nya.
1: Oke, okay, baik. Kak Jen. Jadi hasil dari riset ini memang memiliki banyak manfaat ya. Ya, selain untuk manfaat untuk pengembangan ilmu, terus untuk melihat potensi sumber daya alam yang ada, sumber daya lokal, terutama untuk sumber daya laut yang ada, ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk masyarakat pesisir dan untuk masyarakat umum, bukan hanya masyarakat pesisir. Dan yang kedua itu, ini bisa menjadi satu landasan untuk kebijakan pemerintah. Ya, untuk sebagaimana pemanfaatan sumber daya laut ini sebagai pakan lokal. Bukan hanya pakan lokal, tetapi secara jangka panjang ada hilirisasi dan keberlanjutan, sehingga nanti ke depan itu memang pakan ini bisa betul-betul dimanfaatkan secara baik. Nah, terus yang terakhir, harapannya bahwa dan memang saya juga sudah punya satu goals besar bahwa setelah ini memang saya punya rencana untuk mau bangun satu farm pertanian terpadu itu untuk saya bisa mengimplementasikan apa yang saya buat. Itu saya rencana untuk setelah ini sementara saya lagi persiapan untuk bisa setelah nanti saya studi dan mungkin nanti kerja dan saya mau buat satu farm pertanian terpadu. Jadi di situ nanti ada integrasi pertanian. Jadi ada pertanian peternakan, perikanan. Seperti okay. itu.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi ini kan sekalian bisa mengaplikasikan hasil penelitiannya begitu.
1: Betul,
0: ya. Oke. Okay. Baik, keren sekali Kak Albert. Terima kasih banyak. Ini ilmu yang sangat bagus, yang ilmu baru yang kita dapatkan begitu, yang betul. Sebelumnya kita tidak tahu ya. Dan ini memberikan wawasan baru untuk kita semua. Siap. Tentang adanya potensi lokal gitu yang sebenarnya sudah ada tapi kita yang belum mengetahuinya seperti apa.
1: Belum.
0: Oke, okay, baik. Dan ini juga Bapak Mama Pak Saudara, kita berharap bahwa dari obrolan kita pada pagi hari ini ya, kita belajar bahwa potensi sumber daya lokal ini sebenarnya berhenti hanya sebagai kekayaan alam gitu ya, alam, tapi juga menjadi solusi nyata bagi para peternak ya, khususnya bagi cara mereka itu menyediakan pakan ternak yang lebih terjangkau, lebih berkelanjutan, betul. Dan tentunya ramah lingkungan.
1: Betul. Ya.
0: Baik, Kak Albert terima kasih banyak ya, dan ketong akhiri sudah untuk obrolan nakamsi pada pagi hari ini. Semoga kedepannya apa yang ingin dilakukan keberlanjutannya bisa tercapai begitu ya.
1: Amin.
0: Oke, ketemu lagi mungkin di lain kesempatan Kak Albert, sukses selalu.
1: Siap, terima ya. Kasih banyak.
0: Mungkin ada lagi gebrakan-gebrakan pelatihan-pelatihan yang baru lagi yang ternyata kita belum tahu.
1: Iya betul. Memang bisa. Kita akan terus melihat potensi yang ada di NTT untuk bisa kita lihat dan harus ada kajian ilmiah tentunya, sehingga memang nanti ke depan ada sebenarnya banyak potensi potensi alam yang ada di NTT yang perlu harus dilihat dan dikaji, sehingga memang pemanfaatannya atau keberadaannya ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hmm. Karena kan kalau misalnya contoh hal paling kecil kayak seperti ulva ini, karena masyarakat sama sekali tidak tahu, dan bahkan peternak atau mungkin ya orang-orang yang di akademisi juga banyak yang belum tahu. Ya, makanya ini kan kebetulan karena kita memang sudah mencoba, kita coba mengkaji secara ilmiah, maka ini kan ke depan harus ada keberlanjutan.
0: Begitu. Oke. Keren sekali ya. Terima kasih Kak Albert, sukses sukses ke depannya untuk semua penelitian sampai selesainya.
1: Amin.
0: Kemudian amin. Rencana-rencana ke depannya ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak. Dan Bapak Mama Bapak Saudara, beta akhir sudah untuk obrolan Kamsi pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan setelah ini kita melangkah ke rangkaian Sosando Siang. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar dimana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Oh, masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Hiona Sape di pagi hari ini. Ya, pendengar saja kita akan masuk untuk rangkaian program di edisi Selasa 7 Juli 2026. Pendengar kita akan masuk dalam program acara musik dan informasi, dan program ini juga menjadi program terakhir kita di edisi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlay dan Yona Sape di RRI Pro 1 Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu.

0: aku. Mereka berdaya dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda melalui pola makan sehat seringkali terasa sulit bagi sebagian orang. Banyak yang menganggap bahwa makanan sehat harus mahal atau mengharuskan perubahan besar dalam waktu singkat. Padahal pola makan sehat dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan kecil yang diterapkan setiap hari akan memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Dengan cara pertama adalah memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kedua jenis makanan ini kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga daya tahan, melancarkan pencernaan, serta mengurangi risiko berbagai penyakit. Pendengar, usahakan untuk mengisi setengah porsi makan dengan sayuran dan jadikan buah sebagai cemilan sehat di sela-sela aktivitas. Pendengar, cara yang kedua adalah memilih sumber karbohidrat yang lebih sehat. Gantilah karbohidrat olahraga seperti roti putih atau nasi putih dalam jumlah berlebihan dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, kentang atau oatmeal. Karbohidrat kompleks mengandung lebih banyak serat sehingga membuat kenyang lebih lama dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Pendengar, cara yang ketiga yaitu membatasi konsumsi gula, garam dan makanan tinggi lemak jenuh. Terlalu sering konsumsi minuman manis, makanan cepat saji atau cemilan tinggi garam dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Sebaiknya bisakan membaca informasi nilai gizi pada kemasan makanan dan pilih produk dengan kandungan gula, garam serta lemak yang lebih rendah. Pendengar, cara yang keempat adalah memperhatikan porsi makan dan menjaga jadwal makan yang teratur. Hindari kebiasaan makan berlebihan atau melewatkan waktu makan karena dapat mengganggu metabolisme tubuh. Gunakan piring berukuran sedang, makan secara perlahan dan berhenti sebelum merasa terlalu kenyang agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Pendengar, selain memilih makanan yang sehat, jangan lupakan pentingnya memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup setiap hari. Kurangi konsumsi minuman bersoda atau minuman dengan tambahan gula. Pola makan sehat juga akan memberikan hasil yang lebih optimal jika dibarengi dengan olahraga rutin, tidur yang cukup dan pengelolaan stres yang baik. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia dan memastikan komitmen investasi Singapura akan terus berlanjut. Wong mengatakan kemajuan Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan dan masa depan kedua negara. Wong mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo berlangsung terbuka, jujur dan penuh kepercayaan. Ia menilai hubungan Indonesia dan Singapura memiliki karakter yang istimewa karena dibangun atas dasar saling menghormati dan memahami. Wong mengatakan keyakinan Singapura terhadap Indonesia tidak hanya tercermin dalam pernyataan politik, kepercayaan tersebut diwujudkan melalui investasi yang terus mengalir ke berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Menurutnya, investasi Singapura tidak hanya berupa aliran modal. Investasi tersebut juga akan berkontribusi terhadap penciptaan industri, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lapangan kerja. Wong mencetakkan perkembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang terus menarik minat investor Singapura. Kawasan tersebut dinilai memiliki prospek besar sebagai pusat ekonomi dan digital di masa depan. Ia benar, ia telah mencapai kapasitas penuh dengan akan mengembangkan 1.000 hektar lagi. Perluasan ini akan menciptakan lebih banyak investasi, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan mendukung keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan Indonesia. Ya, benar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ari Fauzi mengajak ulama perempuan memperkuat sinergi mencegah kekerasan terhadap anak. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk ulama perempuan akan semakin menciptakan lingkungan aman bagi anak di Indonesia. Kementerian PPA sebelumnya telah memperkuat kemitraan dengan berbagai organisasi keagamaan seperti Kongres Utama Ulama Perempuan Indonesia ini dilakukan melalui edukasi, advokasi, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi berkelanjutan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Arifah mengatakan kolaborasi menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan. Menurut dia, pencegahan kekerasan membutuhkan perubahan norma sosial, budaya, dan keagamaan yang menghormati martabat manusia. Pendengar, Arifah berharap keterlibatan ulama perempuan mampu mendorong perubahan norma sosial yang melindungi kelompok rentan, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak. Arifah juga mengapresiasi penyelenggaraan pameran seni dan diskusi yang digelar Aman Indonesia. Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu pilar utama membangun bangsa. Benar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar setia RRI Pro 1 Rote, demikian akhir kebersamaan kita dalam siaran pagi ini, edisi Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Mitra Senlai dan rekan saya Yona Sape pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan untuk pagi hari ini. Ya, pendengar, nanti di siang nanti Anda akan ditemani oleh Kadina Yulianti untuk rangkaian program di siang hari nanti. Bersama saya Mitra Senlai dan Yona Sape, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, selamat siang. Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang menarik. Pastinya di acara yang satu ini untuk Anda dimanapun berada. So welcome to di acara kita di siang hari ini, yaitu literasi digital bareng sama Dina pastinya, yang bakal menemani pendengar semua di hari ini, edisi 7 Juli 2026. Dan di edisi kali ini tentunya seperti biasa ya, Dina bakal temenin dengan berbagai-bagai informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua yang sayang banget jika Anda lewatkan di hari ini. So tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote di depan kita di siang hari ini. Ada Budi Doremi dengan Itu Kamu sebagai lagu pembuka kita di acara yang satu ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang. Dina bakal bagikan berbagai informasi ya. Jadi literasi informasi yang bakal Dina bagikan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Oleh karena itu, pastikan Anda akan mendengarkan di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina. Di sini berbagai informasi-informasi yang akan Dina bagikan untuk Anda, baik itu kesehatan ada, kecantikan ada, masih banyak lagi ya. Oleh karena itu tetap di RRI Pro 1 Rote, dan bisa dengerin juga nih kami melalui streaming di rri.co.id dan di aplikasi di RRI Digital. Coldplay dengan Paradise.
1: Butuh bikin apa?

Ada Bruno Mars untuk pendengar semua di hari ini. Dan tidak punya literasi informasi nih. Jadi artinya kita tidak boleh tentunya ketinggalan informasi-informasi, tapi kita harus filter juga ya. Pameran International Emergency Disaster Reduction and Rescue Expo Indonesia akan kembali digelar pada 12 hingga 14 Agustus 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta ya. Sebagai platform B2B, pemeran ini akan memamerkan solusi teknologi masa depan, peralatan mutakhir serta sistem manajemen keselamatan untuk memperkuat kesiapsiagaan dari menghadapi bencana global. Dan EDRR Indonesia 2026 akan mempertemukan para pelaku industri produsen peralatan keselamatan, intensi pemerintah, instansi pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan pakar keselamatan dari berbagai negara. Pameran ini dirancang untuk mendorong pertukaran informasi, inovasi teknologi, serta membuka peluang kolaborasi bisnis di bidang manajemen risiko dan juga mutasi bencana. Selain area pemeran pameran produk EDRR ini juga tentunya akan menghadirkan seminar, ada workshop dan simulasi penyelamatan dipandu para ahli tentunya ya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis dalam penanganan darurat dan juga penggunaan risiko bencana. Penyelenggaraan EDRR atau EDRR 2026 mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia. Dukungan datang dari Kemenko PMK, Kementerian SDM melalui Dijen Mineral dan Geologi, serta Basarnas juga ya. Dukungan kuat juga diberikan oleh BMKG, BMPB, Polri, Mabes TNI, dan juga partisipasi 3 matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. BPBD Jakarta, BRIN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Universitas Pertahanan juga turut mendukung acara ini. Kehadiran berbagai instansi ini menunjukkan komitmen pemerintah membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi berbasis teknologi terkini. Fiona Bai, selaku Vice President of SIEC CPIT Shanghai mengatakan kolaborasi internasional menjadi kunci utama menghadapi tantangan bencana global. Dan tentunya ini juga akan menyelenggarakan belasan seminar dan workshop sebagai wadah diskusi interaktif para praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan. Itu dapat saling berbagi wawasan gitu ya, serta strategi penguatan manajemen risiko bencana tentunya. Well, itu dia ya. Satu informasi yang penting sekali juga untuk kita di hari ini. Semoga bisa membuat kita juga makin semangat, makin aware akan bencana di sekitarnya kita tentunya.

Laut yang tenang ya. Wah, ini anginnya luar biasa. Lagi berangin begitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau Kotong standby di rumah saja tanpa jalan-jalan begitu ya. Karena kalau Kotong keluar rumah itu Kotong harus yang pertama sudah yang pasti banget kalau Kotong ada di pantai misalnya, otomatis Kotong harus menggunakan sunscreen dan pasti Kotong harus pakai yang panjang-panjang juga ya, karena memang lagi benar-benar cuaca lagi sore bersahabat. Terus di ini hari kalau Kotong yang mau jalan-jalan begitu ya dengan teman-teman ataupun juga dengan saudara-saudara, itu Kotong harus pastikan untuk selalu menjaga kesehatannya Kotong, karena ini penting sekali untuk Kotong semua bisa menjaga kesehatan di kala liburan. Yang paling penting adalah Kotong bisa menjaga kesehatannya Kotong di kala liburan ini, karena kalau Kotong sakit bahaya begitu ya. Jadi apapun yang akan Kotong lakukan hari ini, pastikan Kotong bisa makan yang sehat dan bisa melakukan segala sesuatu dengan happy ya, jangan karena terpaksa. Oleh karena itu tetap semangat, tetap di RRI Pro Satu Rote. Dina akan kembali, Dina juga akan bagikan informasi karena kita sudah membicarakan soal kesehatan. Kita akan sama-sama belajar mengenai ini, ada satu penelitian yang konsumsi AMDK UNR tidak picu gangguan hormon reproduksi dan juga kanker. Seperti apa? Apa itu? Ya kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sederis berpisah ya di acara kita yang satu ini. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos! Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah melakukan semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Valarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat.

0: Menyaksikan pertandingan ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan signal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satu pun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobol akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a luck. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsis, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferri untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga

tie break, dan sebelum Paul Mans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mari kan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada

Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan? Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...

0: 56.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
0: Juaranya tahun lalu Cortex.
1: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rizky Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat yang bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Indonesia.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat datang di acara kita di musik, hiburan, dan informasi di hari ini dimanapun Anda berada, edisi 7 Juli 2026 ya. Dan Dina bakal bagikan juga beberapa informasi untuk pendengar di hari ini yang sayang banget jika Anda lewatkan.

FM 92,5 RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Erlangga melakukan penelitian terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan. Berdasarkan hasil penelitian itu, AMDK dari galon polikarbonat tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh kita. Seperti diantaranya dampak negatif itu yakni gangguan sistem hormon, gangguan reproduksi maupun juga kanker. Temuan ini didasarkan pada analisis kadar BPA dalam 10 merek air kemasan dan keluhan kesehatan responden. Penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan ya antara paparan BPA dari konsumsi air minum dalam kemasan dengan risiko kanker. Kadar BPA pada seluruh sampel itu masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan BPOM dan juga EFSA dan risiko non-karsinogenik. Karsinogenik beserta aktivitas estrogenik juga masih dalam batasan aman. Penelitian juga menegaskan bahwa tidak ada hubungan nih yang signifikan antara paparan BPA dan juga AMDK dengan risiko kanker. Jadi gangguan produksi atau gangguan hormon, hasil itu sekaligus menunjukkan air dalam galon PC itu masih tergolong aman dikonsumsi masyarakat ya. Meski demikian, konsumen itu tetap disarankan bijak menyimpan dan memperlakukan galon PC agar migrasi BPA tetap minimal ya. Jadi penggunaan wadah sesuai aturan itu membantu menjaga mutu air dan menekan paparan bahan kimia. Organisasi Kesehatan Dunia juga menyatakan bahwa BPA yang masuk umumnya dapat diekskresikan gitu ya, secara alami dari tubuh, dan hal ini memperkuat hasil penelitian UNER ya, yang menyatakan bahwa galon PC belum terbukti menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan gitu ya. Jadi jangan mudah percaya dengan informasi atau kabar-kabar yang beredar di luar sana, tapi mari kita percaya begitu ya, untuk membaca lagi banyak-banyak artikel mengenai yang satu ini, sehingga paling tidak kita bisa mengetahui di sejauh mana gitu ya, dan kita bisa menggunakannya juga dengan baik.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini tentunya kita bakal masuk ya berikutnya ke aneka berita daerah siang untuk Anda. Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote, dan Dina bakal kembali lagi untuk menemani pendengar semua tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang edisi hari ini, yaitu di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dua informasi, tiga informasi mengisi aneka berita siang ini, di antaranya 147 mahasiswa IAKN Kupang jalani KKN di 18 desa di Rotendao. Portugal tersingkir, Spanyol melaju ke perempat final. Belgia raih tiket perempat final dengan kemenangan telak 4-1. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Sebanyak 147 mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang mulai melaksanakan program kuliah kerja nyata di Kabupaten Rotendao selama hampir 2 bulan. Para mahasiswa akan mengabdi di 18 desa yang tersebar pada 3 kecamatan sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jumlah mahasiswa yang ditempatkan di Rotendao merupakan bagian dari sekitar 1.400 peserta dari KKN dari IAKN Kupang yang tersebar di 5 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pelaksanaan KKN berlangsung mulai 6 Juli hingga 31 Agustus 2026 dengan setiap desa ditempati sekitar 8 hingga 10 mahasiswa. Selama berada di lokasi KKN, para mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus belajar memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Kehadiran mereka diharapkan memberikan kontribusi positif melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan sesuai bidang keilmuan masing-masing. Selain menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, program KKN ini juga diharapkan dapat mendukung pembangunan desa melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Pihak IAKN Kupang turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rotendao atas dukungan yang diberikan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berlangsung dengan baik. PT Jaya Firmex bersama PT Teratai Jaya menggelar baking demo untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten ND. Berikut laporan disampaikan Su Imam.
2: Sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari pelaku UMKM, pengelola usaha kuliner, komunitas perempuan Katolik ND, perwakilan kepala dapur program makan bergizi gratis, serta siswa SMK 17 Yayasan More Manggo Watuneso. Peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik pembuatan roti dan bolu menggunakan metode produksi yang lebih terukur, efisien, dan berkualitas. Distributor manajer PT Jaya Firmex, Christoffel, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
3: Demo baking ini penting untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah karena tujuan kami PT Jaya Firmex itu untuk meningkatkan kualitas daripada setiap UMKM yang ada di daerah agar bisa bersaing dengan produk-produk yang nasional secara kualitas, cara membuat yang benar, dan lebih efisien dari segi biaya agar menghasilkan biaya yang cukup terjangkau dan bisa dijual dengan menguntungkan bagi UMKM.
4: Australia, Jepang, dan Selandia Baru yang menyampaikan kekhawatiran mengenai aktivitas militer Tiongkok di kawasan Pasifik.
2: Jaya Firmex Indra menjelaskan pelatihan disusun sebagai wadah berbagi pengetahuan praktis bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten ND. Peserta dibekali teknik pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.
5: Dengan adanya demo komunitas ini, UMKM yang ada di Indonesia khususnya di kota ND bisa terus berkembang dengan variasi menu yang bertambah juga kualitas yang lebih baik nantinya.
2: Pada Pada sesi praktik, peserta diajak membuat dua jenis bolu dan beberapa variasi roti dengan pendampingan langsung dari chef berpengalaman. Produk yang dipraktikan meliputi tagine roll, roti gulung abon, dan roti apel karamel menggunakan tahapan produksi secara sistematis. Sementara itu, Ketua Panitia Baking Demo, Yuliana Berenika Delbiru Mundor mengatakan pelatihan memberikan kesempatan peserta memperluas keterampilan dalam mengolah berbagai jenis produk bakery. Pelaku usaha bolu mempelajari teknik membuat roti, sedangkan pengusaha roti memperoleh tambahan pengetahuan mengolah aneka produk bolu.
6: Biasanya kalau UMKM atau kita awam yang membuat kue itu kan tidak pakai takaran. Kalau di sini kita datangkan chef-nya itu biar di sini chef juga ajar kalau harus ada takaran yang benar-benar terukur gitu, timbang. Karena dalam berbisnis itu kan kita harus ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Jadi kita tidak asal menjual, tetapi kita harus tahu dari produk itu keuntungan yang kita dapat itu berapa persen.
2: Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam pelatihan teknis tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, distributor, komunitas dan pelaku UMKM diharapkan memperkuat pengembangan industri kuliner lokal yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan produksi menjadi modal penting bagi UMKM Kabupaten Ende menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Ketua Pengprov Federasi Nasional Pordasi Pacu Nusa Tenggara Timur, Dr. Umbu Rudi Kabunang, mengingatkan menghindari gangguan doping kuda pacu. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
7: Ketua Pemprov Federasi Nasional Pordasi Pacu Nusa Tenggara Timur Dr. Umbu Rudi Kabunang mengingatkan hindari penggunaan doping kuda pacu. Umbu Rudi Kabunang juga menegaskan agar seluruh pemilik kuda menjaga sportivitas dengan tidak menggunakan doping terhadap kuda pacu yang akan mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Ia berharap para pemilik kuda tidak menggunakan doping supaya sportivitas dalam turnamen tetap terjaga dan kuda-kuda tidak bisa lolos ke ajang yang lebih tinggi. Mulai kejurnas, prapon hingga pon, selain dapat terdeteksi saat seleksi, penggunaan doping juga berdampak buruk bagi kesehatan kuda maupun keturunannya. Menurutnya, penggunaan doping membawa berbagai konsekuensi serius baik terhadap kesehatan kuda maupun masa depan olahraga pacuan kuda. Obat peredah nyeri dapat menyamarkan cedera sehingga kuda tetap dipacu dalam kondisi mengalami keretakan tulang atau gangguan sendi yang berpotensi menyebabkan patah tulang fatal saat berlomba.
8: Dengan makanan yang bagus,

0: Tidak perlu kita lihat mereka. Karena kuda sumba kita sudah masuk di level nasional. Bayangkan kalau medali emas besok 300 juta, perak 200 juta, perunggu 100 juta hadiahnya. Kita harapkan tetap besarannya begitu, supaya kita terpacu untuk menjadi juara. Ini adalah juga inisiatif dari Ketua Umum KONI Pusat. Dan ada salam dari beliau kepada semua. Beliau akan datang besok, tanggal 17, bersama Ibu Wati. Yang juga adalah joki. Joki mereka berdua ini suami istri joki dulu. Punya kuda namanya Sandelut dulu.
1: Stimulan juga dapat memaksa jantung bekerja secara berlebihan, sehingga memicu pembengkakan jantung, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Selain itu, zat kimia sintetis yang digunakan sebagai doping dapat merusak fungsi hati dan ginjal, memicu toksisitas darah akibat penggunaan zat penambah darah seperti kobalt klorida, hingga menyebabkan perubahan perilaku kuda menjadi agresif, cemas, atau mengalami depresi setelah efek obatnya hilang. Tidak hanya merugikan kesehatan hewan, praktik doping juga berdampak besar terhadap pemilik maupun insan pacuan kuda. Pelanggaran dapat berujung pada diskualifikasi, pencabutan gelar juara, sanksi dan denda, skorsing bagi pemilik kuda, pelatih maupun joki, bahkan larangan beraktivitas di dunia pacuan kuda. Penggunaan doping terhadap kuda pacu juga berdampak terhadap reputasi pemilik yang ikut tercoreng. Nilai jual kuda menurun, sponsor menjauh, dan yang paling penting mencederai nilai sportivitas serta kredibilitas olahraga pacuan kuda Indonesia. Dari Sumbar, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Spanyol memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 16 besar di Stadion Dallas Arlington, dan gol tunggal kemenangan La Furia Roja ini dicetak oleh Michael Merino pada menit ke-91, tepat saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu. Sepanjang pertandingan kedua tim tampil hati-hati dan saling menekan. Spanyol lebih banyak menguasai jalannya laga, sementara Portugal mengandalkan serangan balik yang dipimpin Cristiano Ronaldo. Namun rapatnya pertahanan kedua tim membuat peluang bersih sangat terbatas hingga memasuki masa injury time. Gol penentu lahir pada ketika Ferran mengirim umpan mateng yang diselesaikan dengan tenang oleh Michael Merino. Gol tersebut memastikan Spanyol meraih kemenangan dramatis sekaligus mengakhiri perjuangan Portugal di turnamen ini. Kekalahan tersebut juga dipandang sebagai penutup perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia bersama tim nasional Portugal. Berkat kemenangan ini, Spanyol melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi Belgia dalam perebutan tiket menuju semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 Juli mendatang. Belgia memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor meyakinkan 4-1 pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Seattle. Dan kemenangan ini mengantarkan Belgia bertemu Spanyol pada babak 8 besar. Belgia tampil dominan sejak awal pertandingan. Charles de Ketelaere ini menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol. Sementara Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan melalui Malik Tielemans. Namun Belgia kembali mengambil alih permainan lewat gol Hans Van Aken yang memanfaatkan kesalahan lini belakang Amerika Serikat pada masa injury time. Romelu Lukaku memastikan kemenangan Belgia lewat gol keempat. Sementara itu Amerika Serikat harus mengakhiri perjuangannya di hadapan pendukung sendiri setelah gagal membendung serangan efektif tim berjuluk Setan Merah. Hasil ini membawa Belgia yang melangkah ke perempat final untuk menghadapi Spanyol yang sebelumnya menyingkirkan Portugal. Duel sesama wakil Eropa tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik dalam perebutan tiket menuju semifinal Piala Dunia 2026. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 147 mahasiswa IAKN Kupang jalani KKN di 18 desa di Rotendao. Portugal tersingkir, Spanyol melaju ke perempat final. Belgia raih tiket perempat final dengan kemenangan telak 4-1.

Sekian aneka berita daerah siang ini. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kecil yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau pilih mana dika? Nah, kau mau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Pengenalan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok. Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Kami juga tadi menyampaikan terima kasih atas dukungan India berhubung dengan keanggotaan tetap Indonesia dalam BRICS. Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Di bidang politik, kami sepakat untuk semakin memperkuat.

Pendengar, selamat datang di Cek Fakta untuk hari ini. Jadi kita beberapa hari setelah gempa bumi mengguncang Venezuela, langit di negara itu diklaim secara tiba-tiba berubah menjadi merah. Fenomena tersebut terjadi pada Selasa tanggal 30 gitu, Selasa 30 Juni. Nah, warga sekitar lokasi terkejut, apalagi ketika awan merah muncul di ketinggian yang lebih rendah. Nah, video itu merekam fenomena tersebut menyebar cepat di media sosial. Salah satu unggahan menampilkan lingkaran berwarna merah di langit Venezuela. Namun setelah dicek ya tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut merupakan konten hasil manipulasi artificial intelligence atau AI.

Mendengar kita sudah harus berpisah. Berikutnya kita bakal di mendengarkan deh, dihibur lah ya, lagu-lagu Indonesia hingga di pukul 16 nanti. Oleh karena itu, tetap di sini di area Pro 1 Rote. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ada saya Dina Yulianti, ada Heri Baila, operator yang bertugas akan menemani pendengar semua lagi nextnya ya di acara kita di 100% Indonesia. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama

0: Sama the one and only sudah produser
1: the one and only, ampun iya ya,
0: announcer
1: pada ya turun kan? Gunung ini
0: turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo ini berarti Tengku Shafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
0: Kapan?
1: Ini sekarang ini loh.
0: Bener.
1: Solo.
0: Solo ini. Ini dedikasi.
1: Dedikasi ya.
0: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
1: Bukan dari dukun.
0: RRI.
1: Oke oke oke.
0: Alright.
1: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya,
0: di follow.
1: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Betul.
1: Jadi gimana nih?
0: Ya, ini
1: kita lagi nungguin.
0: Masih menunggu.
1: Menunggu ya.
0: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
1: Ada dulu dia vokalis Naf.
0: Oh, oke, okay. Vokalis Naf.
1: Iya, tahu kan Naf?
0: Tahu dong.
1: Tahu lah ya.
0: Siapa yang nggak tahu Naf?
1: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Mm-hmm. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
0: Bang Adi X Naf.
1: X itu mantan.
0: Mantan. Biar mantan tahu seperti lagu saya.
1: Kenapa? Bersama kenapa harus
0: sama tiga komposer?
1: Kenapa harus biar mantan tahu?
0: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
1: Oh, tanpa mereka.
0: Tanpa
1: mantan-mantannya itu.
0: Mantan-mantan.
1: Berapa banyak mantannya Tengku Shafiq?
0: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
1: Oh, gitu. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
1: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
0: Oh, gitu.
1: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
0: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
1: Pencipta lagu juga dong.
0: Sama kayak
1: komposer
0: saya,
1: juga.
0: Komposer juga.
1: Tapi ya kalau di tiga komposer,
0: betul,
1: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Ada Tengku Shafiq,
0: Bimbi Nur,
1: sama Mario Kacang.
0: Dan Bimbi Nur.
1: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
0: Oh, udah ya. Saya kok skip ya.
1: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
0: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
1: Oke. Okay.
0: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
1: Oh,
0: kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
1: Putra,
0: gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu. Seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
1: Sabar, saya
0: serius.
1: Kan? 2 minggu yang lalu, Pak.
0: Iya.
1: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
0: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga nggak bisa harusnya. Tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya agak melipir dulu lah ya. Gitu.
1: Melipir dulu lah ya.
0: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
1: Iya.
0: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
1: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
0: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
1: Sekarang ini ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan pusing,
0: pusing
1: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
0: digital, pep, dinaikin, udah.
1: Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
0: yes,
1: Bang Adi Naf. Xnaf maksudnya.
0: Ya.
1: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau Bau. Selamat Albert. Siang.
0: Selamat siang.
2: Indonesia.
1: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
0: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf.
1: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tia Komoser juga terkenal gitu.
1: Amin. Iya, nah, Adi Xnaf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengalaman, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya ditangkap polisi.
1: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengalaman, itu jadi yang artinya agak fatal penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi Semarang ya itu jangan Semarang itu kan ditangkap polisi artinya mungkin apa namanya itu
1: royalti
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi begitu, kan dikasih uang kan katanya kita lapar.
1: Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
0: Berat ini ya.
1: Salah satu personil dari tiga komposer.
0: Berat.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
1: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safiq.
1: Halo.
3: Kalian berdua.
1: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
0: Bang Benijo baik. Mas Yudi,
3: bintang tamunya belum ada ya, Xnaf?
0: Belum.
1: Adi Xnaf.
0: Belum hadir.
1: Adi Xnaf. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nih tipe pertanyaan, silakan.
0: Titip Bang, silakan.
3: Titip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
0: Iya.
1: Ditungguin ya nanti ya.
0: Sampai di Jo.
3: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
3: Salam dong.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
3: Salam tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
0: Halo,
1: Upi.
0: Bang Upi.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
0: Halo Bang Upi.
4: Halo. Ya. Selamat siang Bang.
1: Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya saya selalu. Ya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya saya mau tanya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada Sulawesi Selatan, Selatannya ya.
1: Daerah Sulawesi Selatan. Nanti coba kita tanyakan ya.
0: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Karena dia sering waktu dulu masih bergabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu
1: itu. Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Iya.
1: Siap.
4: Kalau tidak salah di album Penguas dulu itu. Kalau dia main ya pasti memblur itu penontonnya dari di Lapangan Merdeka dulu.
1: Iya. Siap kalau begitu.
0: Siap, Bang.
1: Itu aja Bang Upi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safiq?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
1: Oke, ditungguin ya.
0: Terima kasih, Bang Upi.
1: Siap, Bang Upi.
4: berkirim salam sedikit.
1: Boleh silakan. Boleh, tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
1: buat tiga komposer.
4: Untuk ya ya untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya dari Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bonia, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
1: Amin. Terima kasih Bang Upi.
0: Sama Bang Upi.
1: Eh, mau nanya dong.
4: Ya.
1: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia no di Pro 1 apa? Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
1: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
0: Eh, Bang Yudi.
1: Iya,
0: Bang Upi. Saya tuh pernah 3,1 tuh pernah ke Bone tahu.
1: Oh ya?
0: Iya, jauh banget dari Makassar.
1: Jauh banget dari Makassar.
0: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
0: dari jam. Oh, 6 jam. Ya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya iya. Harus ingat dulu bangun di Bone ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa bangun lagi kembali jejak kakinya di Bone.
1: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
0: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke,
1: yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
1: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat Bang. Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
1: Oke.
0: Backing vokal atau vokal.
1: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
1: Iya, iya.
5: Buat Nikin Nitabing, Bu Nancy.
1: Siap, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Diputusin, kasihan deh.
0: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
1: Yang jaga sana siapa ya?
0: Baru diputusin situ.
1: Oke, kita coba nanya satu per satu.
0: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
1: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
0: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
1: Mm-hmm.
0: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
1: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
0: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
1: siaran
0: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Terus kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abang yang masuk terus Abang tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
1: Jadi terbukti
0: duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
1: jadi
0: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
1: Oke, okay. Ini pertanyaan buat Tengku Syafiq dari Bang Benny Jo.
0: Betul.
1: Lagu terbarunya apa?
0: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara?
0: Iya.
1: Itu lagunya tiga kita komposer.
0: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Benny Nur.
1: Okay.
0: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara. Tiga, angka tiga, komposer, C-O-M-P-O-S-E-R-S. Pakai C ya, bukan pakai K.
1: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu cover di
0: dimana-mana lah ya,
1: YouTube
0: mau
1: kemudian ada juga bahkan yang diupload di Spotify ya.
0: Betul.
1: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
0: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu gak masalah.
1: Gak masalah.
0: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah, itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
1: ya.
0: Karena kan itu akan didistribusikan gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
1: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
0: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
1: tergantung orangnya mungkin.
0: Mungkin ya, tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
1: Gitu. Oh, gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Oh, gitu aja ya kalau di ya, YT ya, ya YouTube ya.
0: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
1: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya, enggak sih katanya begitu?
0: Iya, betul. Kalau dari share.
1: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
0: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, daripada suka, pada nyanyiin.
1: Oke. Nah kalau yang di apa tadi di digital, platform digital, gimana?
0: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya, contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, terus akhirnya dibawakan lagi oleh
1: Isan Tarore.
0: Nah itu berarti urusannya sama label.
1: Sama jadi, label ya, karena di, memang dirilis secara resmi.
0: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
1: Oke.
0: Tuh.
1: Begitu ya. Dan
0: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau cover
1: Albert
0: kan, ya mungkin sederhana lah.
1: Sederhana. Oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali memang ya, kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu ya, itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
1: Jauh ya dari.
0: Jauh, jadi lucu banget deh bang. Jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa, kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto. Karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya kan.
0: Iya kan, jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau gak salah pas baliknya apa, baliknya kayak demam. Jadi ada sapi, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun, kita foto sama sapi. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
1: Oke. Buat Anda yang seru nanti ya mau gabung silakan.
0: Betul.
1: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2792. Sekali lagi 0811 797 2792. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah,
0: adakah
1: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh.
0: Ya, hadir.
1: Ada Tengku Safik loh.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
0: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
1: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya Naf.
0: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
1: Begitu bahaya, ya.
0: Kode-kode dia itu.
1: Kode-kode.
0: Zaman dulu ya.
1: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Ya.
1: Saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu. Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi gak pernah ke sana. Pernah cuma ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya? Oke. Okay. Ya,
0: kalau gak salah.
1: Sama Takengon jauh gak sih?
0: Kayaknya Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh. Kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya?
0: Okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
1: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
0: iya,
1: ini.
0: Dia kan gak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santara ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Gitu. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
0: dari kampung.
1: Dari kampung Lung.
0: Kampung Lung. Ke Mukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
1: Oh, siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: baik.
1: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan. Kita persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung.
0: Ah.
1: Judulnya Merbabu.
0: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
1: Tetap di 100% yes. Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Oh, ini jadi dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hi, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Iya, Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Buhaba, Kak.
3: Buhaba, Kak.
1: Haba, Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas Kak?
3: Sangat luar biasa.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Kalau orang Aceh tuh jalannya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape yang nainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anape yang nainong.
0: Oh, gitu. Ya,
1: bercandaannya.
0: Ya, bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Kak
1: Safi
3: ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya ya kan pernah nyanyiin sama Nas ya. Amin.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama bersama Nas juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Safik sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu
0: lah. Oke.
3: Ya satu lagi mau Icut tanya lagi.

0: Siap. Oke, oke, oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang. Halo. Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
2: Ya, terus buat penyiar RA Proses Panasia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
2: Buat buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayuni Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay. Dah, siap.
1: Kak Icut.
2: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu enggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
2: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
2: Yo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik kok Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
3: Oke Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
3: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
3: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Oke.
3: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan.
3: Balik pintu tadi salah. Balikpapan kan ya, kali di balik pintu main tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
3: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang... kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin... kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagu. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih. Ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang. Waduh. Bang Iwan.
4: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
4: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
4: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
4: Teguh Syafiq ke Bang Syafiq ini.
0: Ya, oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
4: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
4: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
4: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
4: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
4: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya,
4: yang
1: Bang.
4: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya, iya, iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Alright, Bang. Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
4: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh Semi
0: Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia
1: disambungin. Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia. Itu.
0: Terus
1: Bambi Nur. Mana tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
0: Diam-diam.
1: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
0: cinta diam-diam. Oke.
1: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar. Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur. Itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
0: Menjadi lagu baru.
1: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih.
0: Iya.
1: Apa dan di mana?
0: Sedih banget.
1: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
0: PR banget ya. Tapi aslinya di
1: akhirnya jadilah
0: ya.
1: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
0: Oke.
1: Isinya di situ ada 9.
0: Itu ditanyain, izin apa penyanyinya enggak sih?
1: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq, permisi ya.
0: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang
5: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
0: Gimana kabarnya Pak Mali?
1: Pak Mali, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Walafiat, Yudi.
0: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
1: Menemani.
5: Ya?
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya, saya Tengku Pak Safik. Mali.
5: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Safik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
5: Ini bintang tamu siapa nih?
0: Bintang tamunya Tengku Safik dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu ini ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
5: Oh iyalah. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali di Pekan Baru ya.
0: Siap, Pak, siap, Pak Mali.
5: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga.
0: Okay.
5: Untuk siapa itu lagi? Ayu ya yang
0: di Ayu. Oke.
5: Oke, itu
1: Ayu Maluku ya. Bukan
0: terima
1: ya?
0: Maluku anda. Tengah.
5: Lalu ya.
0: Siap.
1: Ya, siap.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya,
1: ada.
0: Salam aja
1: ya.
0: Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas halo, Faris.
1: Mas Faris, kabari.
0: Mas Faris.
6: Halo.
0: Ya, ya halo Mas, silakan.
6: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok, kita dengar.
1: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
6: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, jadi
6: ini
0: gimana
6: delay
0: dong?
6: Delay malahan.
0: Oh, delay,
1: delay toh.
0: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
6: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah ya.
6: Kirim salam aja nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
1: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
6: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
0: Iya. Yeah.
6: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Faris.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
0: Siap ya. Kalau begitu. Nih
1: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
1: Balik lagi.
0: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
1: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
7: Waalaikumsalam Tengku Safik. Selamat Tengku Safik.
1: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, apa kabar Tengku Safik? Sehat.
1: Sehat, sehat. Ya? Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Doa yang sama.
7: Ya ini saya bincang tamunya kan ini Tengku Safik kan.
0: Boleh.
7: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
0: Oke, okay. Terus ada lagi?
7: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan terima kasih cinta.
0: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
1: Segalanya.
0: Terus ya, ada lagi?
7: Lagi. Oke. Okay.
0: Kesalahan ya, ini kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
7: Ya.
1: Apalagi ada lagi Bang Radit?
7: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
1: Iya, iya.
0: Sadis. Okay,
7: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
1: Iya, terima kasih Bang Radit.
7: Buatnya Mas Yudi.
0: Siap.
7: Pak Mari juga tadi ya.
0: Iya.
7: Buatnya warga suka itu Maluku juga. Dan semua-semua aja ya.
1: Siap.
7: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya

0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya, terus itu, terus. Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Mm-hmm. Ini ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambinor.
1: Bukan. Baby Romeo.
0: Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi Baby. Gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya.
0: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh iya, iya,
0: mudah-mudahan
1: iya.
0: Bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, itu memang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum enggak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh, iya iya iya iya iya. Dianya
0: udah.
1: Terkadang Afgannya udah pengen, udah iya, minta. Oh, iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya, karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya enggak banyak juga sih, Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya.
0: Di Ave Records. Nah, kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau okay. Saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM, aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Disana. Cobalah Bertahan ini? Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, Cobalah Bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu. Aha. Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 26. Iya, iya, iya. Ya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini. Luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor gitu ya? Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Mm-hmm. Jadi kakeknya Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya. Hmm.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario tuh udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya. Itu
1: aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke. Okay.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan. Walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Almarhum gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797927912. Ya. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang
1: buat

0: Mas Ili. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
1: Siap.
0: Terima kasih Kak. Sini siapa?
1: Cut Fitri.
0: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
1: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Shafiq?
0: Kalau pribadi itu ada album cuma dua Bang. Itu
1: dua,
0: pertama
1: ya?
0: Album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy. Itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai. Kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
1: Ada R&B-nya ya.
0: Nah, sama satu lagi album instrumental sih Bang.
1: Lah kok bisa Tengku Shafiq album instrumental?
0: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musica Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
1: Oh, main apa rupanya?
0: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu Bang.
1: Oh oke.
0: Aneh-aneh kan saya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
1: Album ketiga
0: akan
1: ya.
0: Keluar
1: ya,
0: tiga apa empat gitu sih.
1: Oke. Empat aja udah lupa lu dia lu.
0: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
1: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
0: Kalau tiga komposer pernah.
1: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
0: Ayu, ada dapat salam ini.
1: Tadi dari siapa ya?
0: Ini dari Cut Fitri.
1: Oh iya, dari Cut Fitri.
0: Benar kan, Kak Ayu? Ayu. Maluku.
2: Nah. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan karya mangan Indonesia. Bang Yudi bersalam, Bang Tengku Shafiq.
0: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Tengku Shafiq, hari ini jadi bilang tamu ya.
0: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Tengku Shafiq yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
1: Sangat beneran maksudnya?
0: Sangat dalam.
1: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
1: apa
2: suaranya Alexander Ore.
0: Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih itu bisa sampai memilih Isan.
1: Kayak mana ya?
0: Gimana ya?
2: Iya, kok sama pas gitu kan?
0: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan siapa lagi di studio?
1: Bang Tengku Shafiq.
0: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, komposer ya, tapi kalau Tengku Shafiq aja tapi enggak apa-apa sih, sukses kalau.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Siap.
0: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
0: Amin.
2: Bang Tengku Shafiq sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
1: Amin.
2: Atau Bang Tengku Shafiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
0: Amin, doa yang siang. Sama.
1: Selamat siang. Ayu. Wah, cobalah siang. Bertahan.
0: Cobalah bertahan, iya.
1: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
0: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
1: bertahan dulu,
0: bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
1: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
0: Lebih ke situ sih.
1: Lebih ke situ ya.
0: Iya, lebih ke
1: situ. Tapi kenapa bisa dalam?
0: Tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan kan.
1: Iya. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
0: Betul,
1: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
0: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
1: tabel. Iya. Walaupun bosnya kenapa?
0: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya, pastilah kan ada atasan, ada bawahan. Walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya. Jadi bertahan.
1: Iya gitu. Begitulah namanya juga bos ya nggak sih?
0: Betul.
1: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja gitu, okay. Salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
0: Yang ganteng. Kenapa pasti yang gantengnya Anda diam?
1: Enggak enak ntar dong. Itu ntar dipikir ih GR banget sih gitu loh. Ya, karena aku orangnya enggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
0: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
1: Gitu. Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, dadah, bye bye.
0: Sampai Sorong, Sorong ke sana, Sorong
1: enggak ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
0: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
1: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
0: Iya, itu apa ya mungkin gak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
1: perasaan hati ya.
0: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan gak mungkin sakit terus kan. Aha. Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah.
1: Biar
0: tetap karena ya. Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana.
1: Oke, okay, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
1: Selamat siang. Kemana aja Ca? Lama nggak muncul.
3: Abis sakit.
1: Oh, sakit apa Ca? Sehat-sehat ya Ca. Sakit apa?
3: Sakit hati.
1: Nuh, kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
0: Itu ya.
3: Lagi ada kesibukan.
1: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Ca? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
0: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
1: Kok nangis sih Ca? Jangan nangis loh Ca.
0: Apa nyari tambatan hati atau apa ini Ca?
1: Halo? Halo?
3: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
1: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
3: Tadi di salam aja ya.
1: Iya apa?
3: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu, jadi aku titip salam aja sama Ayu.
1: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
3: Iya. Hilang.
1: Ayu hilang?
3: Bukan. Hah? Kalau kasihnya hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
1: Oh, udah lama banget. Iya karena Ica udah lama, Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
3: Iya pas itu juga, tapi itu juga hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
1: Oke.
3: Kontak sama sekali.
1: Siap Ayu. Ica.
0: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
1: Oke, terima kasih ya Ca.
3: Terima kasih ya selalu. Makasih,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
0: Dinda kumaha damang atuh Teh.
1: Halo.
0: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
1: Teteh. Teteh Dinda.
0: Teh Dinda. Manakah kau berada?
1: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
0: Enggak
1: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda. Kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
0: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
1: Teh Dinda.
0: Kayaknya
1: kok enggak ada suaranya ini,
0: atau dia tuh apa dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
1: dulu. Kali ya
0: iya.
1: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi apa padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
0: Ya udah kalau
1: gitu. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
0: Nanti kita coba kembali.
1: Iya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak.
0: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
1: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
0: Ya, bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
1: Video klipnya udah jadi
0: di YouTube ya.
1: YouTube-nya
0: Ave Records.
1: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
0: Okay. Komposers.
1: Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
0: Bertiga. Mm-hmm. Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
1: umpamanya. Oh, oke. Okay.
0: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
1: Bertiga bareng-barengan semua.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu-satu.
1: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
0: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
1: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
0: Iya dong, harus selalu.
1: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
0: Betul.
1: Baiklah.
0: Masih ada terus ya.
1: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di pekan depan.
0: Pekan depan. Ya, semoga.
1: Terima kasih siaran banyak begitu ya.
0: Sampai juga bisa isan.
1: Siap.
0: Alright.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
1: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Kita balik lagi nih di acara kita di Kentongan. Kita bakal ada di berbagai informasi di sore hari ini untuk pendengar semua, edisi 7 Juli 2026. Dan di acara yang satu ini Anda bisa mendengarkan via streaming, boleh di rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

panas jam segini, tapi kalau dipakai untuk olahraga pas banget ya kan. Jadi untuk pendengar semua di mana pun anda berada yang mau keluar nih untuk olahraga, pas banget untuk anda nih cuacanya. Iya, panas-panas gini kan biar pembakarannya juga lebih maksimal ya kan. Jadi ya tunggu apa lagi, boleh banget nih keluar, terus juga bisa berolahraga sama si dia atau sama keluarga, boleh tuh ya kan. Nah, pendengar semua, Dina bakal tentunya menginformasikan kepada kita semua ya bahwa update informasi gelombang tinggi untuk hari ini 7 Juli seperti apa. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Mauin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi tinggi gelombang wilayah Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 hingga 10 Juli 2026 ya. Pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya bergerak ini dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar di 8 hingga 25 knot ya, dan juga kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Sabuk Raijua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Kerote, Selat Puku Afu, perairan selatan timur Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Waspada terhadap awan kumulonimbus, awan gelap seperti bunga kol yang dapat meningkatkan tinggi gelombang serta perubahan arah dan kecepatan angin secara signifikan dan tiba-tiba. Jadi itu dia pendengar ya, satu informasi untuk kita semua dimanapun Anda berada untuk hari ini, informasi gelombang ya untuk Anda.

0: Dengar dulu kali ya.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan

akan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Ya begitulah hidup ya, kadang-kadang kalau kita ada yang takut dewasa, tapi percaya deh ya, ada yang masih kecil pengennya cepat-cepat besar, tapi ketika kita besar ya, kita pengen hal yang paling dikangenin itu adalah waktu kecil. Dan boleh gak sih lagi gitu ya kecilnya, karena waktu kecil dulu itu kita emang gak punya uang ya, tapi kita happy aja, gak ada yang dipikirkan, kita cuman main, kita cuman ya belajar beban ya waktu kecil ya, tapi ya bisa happy karena masih manual lah semua istilahnya gitu ya, mainnya masih yang tradisional banget, gak ada gadget yang sekarang kita bisa main HP itu more than 2 hours ya, lebih dari 2 jam misalnya, dan kita sekarang mainnya permainannya game online dan lain sebagainya yang membutuhkan data. Selain itu juga udah pasti ya, kalau kita main gak mungkin bentaran doang, tapi ya akhirnya merusak mata dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kita menjadi besar atau dewasa, kita punya tanggung jawab juga yang harus kita penuhi gitu ya di dalam kehidupan kita kalau udah besar, biar hidup lebih berdampak bagi banyak orang di sekitarannya kita gitu ya. Ya kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, ya paling tidak kita jangan juga membuat orang rugi karena kita dan lain sebagainya. Kayak satu ini Dina bakal bagikan informasi perakhiran cuaca supaya kita semuanya tahu dan sama-sama untung ya. Dari Baal Nduleko Lobalain Danusa Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Dia pagi harinya itu cerah berawan, siang, malam hari, dan ini harinya itu berawan dengan suhu udara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan anginnya itu 46 km/jam. Kelembabannya 55 hingga 95%. Dan pendengar, informasi perkiraan cuaca ini udah pasti dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudale Rote tentunya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah nih di acara kita yang satu ini. Saya Dina Yulianti, ada juga Heri Baila, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Yang mau olahraga silahkan, yang mau masak, yang mau mandi sore biar malamnya bisa jarang sama si doi, atau yang mau ngapain, siap-siap ibadah ya, yang ibadah Selasa sama Jumat di hari ini, semangat ya. Dan tetap dengerin kami terus di RRI Pro 1 Rote. Bye-bye.

0: Mendingan kita akan sama-sama masuk di Warta Berita Sekorwil NTT dari Pro 1 Kupang untuk Anda.
1: Digital, mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting.
2: Parenting itu penting.
3: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kelangkaan BBM sopir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuan dia saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepamananu beberapa waktu lalu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manihat. Berita pertama, kelangkaan BBM sopir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan

0: harian. Laporan selengkapnya disampaikan Christian di Mau.
1: Sopir mobil pickup di Kabupaten Belu mengungkap bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dinilai sangat berdampak pada aktivitas kerja, terutama dalam menjalankan usaha angkutan barang yang menjadi sumber penghasilan utama. Kelangkaan BBM membuat para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di stasiun pengisian bahan bakar. Bahkan tidak jarang harus datang sejak pagi hari hanya untuk mendapatkan giliran mengisi BBM. Salah satu sopir, Markus Bang, mengungkapkan bahwa situasi ini sangat merugikan karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru dihabiskan di antrian. Akibatnya jumlah perjalanan yang bisa dilakukan dalam sehari menjadi berkurang drastis. Selain itu, keterbatasan BBM juga berdampak pada menurunnya pendapatan harian. Ia mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Ia menambahkan antrian panjang seringkali berujung pada kehabisan stok BBM sebelum mendapatkan giliran. Hal ini menambah beban dan ketidakpastian dalam menjalankan pekerjaan.
2: Untuk cari BBM untuk Pertalite ini, kalau Bapak cari susah atau tidak?
3: Susah setengah mati. Sekarang tangki kosong. Saya harus diantri dulu, antri kita semua masuk ke belum.
4: Itu menghambat Bapak punya pekerjaan?
3: Menghambat sebenarnya. Ada yang kontak mau minta tolong mau antar semen, sel, isi beton, macam kayu api.
1: Kondisi yang ada, ya berharap ada perhatian serius dari pihak yang terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Belu. Ia meminta agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan merata sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Dengan kondisi yang ada, ia berharap segera membaik agar dapat kembali bekerja secara normal. Dengan ketersediaan BBM jenis Pertalite yang stabil, diharapkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Belu dapat kembali berjalan lancar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus Evi ST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres Timur Tengah Utara, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Icha Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepomenanu beberapa waktu lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
5: Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Icha Pakainoni, maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD itu selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo FST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandro Nesoko dan langsung masuk ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo FI menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Icha Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepomenanu sebelum meninggal dunia.
6: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Icha saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Icha saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik, pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Nah, saya sudah menjelaskan semua, jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Icha kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi, sehingga akibat dari itu Dr. Icha menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien, padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu. Malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu enggak akibat ulah teman Bapak-Bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang, dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih, agar dokter bisa melayani masyarakat, karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ica bersama keluarga, dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara Dr. Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigi bisa. Jadi kepada saya, dokter itu menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan.
5: Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Papote, membenarkan bahwa 3 anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lesakar, Nobertus Tubani, dan Veronica Laga juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD TTU tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kefnanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT sore ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official.

0: bulan 2 tahun 2026. Menurutnya Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data yang dilaksanakan KPU agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan data pemilih yang akurat mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga mengingatkan agar temuan data pemilih yang tidak dikenal maupun belum terverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
1: Kita menetapkan supaya jangan mengulangi apa yang menjadi kejadian yang menjadi bertanggung jawab pentingnya data pemilih yang kemarin-kemarin soal data pemilih yang mungkin masih terdata seperti data pemilih yang tidak dikenal data pemilih baru yang mungkin saja belum kita ketahui, maka hari ini kita perintahkan supaya ke depan untuk pemilu 2029 bahkan pemilihan ke depan tidak terjadi seperti yang kita harapkan.
0: Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Malaka menetapkan sebanyak 160.165 pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Jumlah pemilih yang bertambah selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memastikan setiap pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.
1: Ya, tadi disampaikan dalam rapat pleno, kita menetapkan para pemilih pemula, pemilih baru khususnya, bahwa pemilih baru itu benar-benar sudah memenuhi ketentuan, sudah melewati para prosedur, atau pada intinya mereka sudah memenuhi syarat, bisa dikatakan pemilih baru. Sehingga tadi kita katakan beberapa pemilih yang tidak menimbang itu benar-benar mereka sudah memenuhi syarat, baru kita masukkan sebagai data pemilih berkelanjutan.
0: Bawaslu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih, sehingga daftar pemilih pada pemilu 2029 semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ana Suarez, melaporkan.
2: Minyak tanah langka dan harga melambung. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus meminta pemerintah melakukan pengawasan di setiap pangkalan yang ada di Kota Atambua. Laporan Ferdi Asi.
3: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di Kota Atambua, Alexander Ngongo, mengatakan salah satu upaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah, yakni setiap pangkalan membatasi pembelian dengan menjual kepada mereka yang memang membutuhkan. Menurutnya, setiap pangkalan memiliki peran penting dengan tetap menjaga ketersediaan BBM minyak tanah yang merupakan subsidi pemerintah. Setiap pangkalan tidak menjual dalam jumlah banyak hanya kepada satu orang pembeli. Semisal pembatasan pembelian untuk kebutuhan rumah tangga hanya bisa dilayani takaran 10 liter. Melalui upaya dimaksud penggunaan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, pasokan minyak di setiap pangkalan bisa kebagian kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Menjawab kelangkaan minyak dan melambungnya harga jual di tingkat pengecer untuk mengatasi menjadi peran pemerintah dengan melakukan pengawasan pasar hingga tingkat bawah.
4: Dijual dalam jumlah banyak, katakanlah satu orang itu dia berhak 10 liter, karena pemakaian rumah tangga ini kan 10 liter.
3: Iya, beli ini kan minyak subsidi itu.
4: Iya, 10 liter, karena 10 liter ini sebanyak-banyaknya pemakaian rumah tangga palingan 3 hari, 4 hari, itu baru dia datang lagi,
3: ya.
4: Dia datang bawa lagi. Tapi kalau kita jual tentunya 35 liter dalam satu jerigen, otomatis punya indikasi mereka bawa ke pasar, terus mereka tuang lagi ke botol-botol aqua untuk dijual, mencari keuntungan seperti itu. Sebenarnya ini peran pemerintah ini, peran pemerintah untuk bisa turun ke lapangan. Artinya mereka melihat langsung dan mengecek
3: pengawasan.
4: Pengawasan setiap pangkalan itu harus diawasi. Harus diawasi, pangkalan diawasi. Sehingga ketika ada pembelian dalam jumlah katakanlah 35 liter, 70 liter, itu mau dibawa kemana? Terus itu mau digunakan untuk apa? Siapa yang beli? Seperti begitu, sehingga untuk meredam kelangkaan ini ya seperti itu, langkah pertama seperti itu.
3: Harga jual minyak tanah di Kota Atambua di tingkat pengecer kisaran harga Rp10.000 per liter. Kondisi yang ada semakin membebani daya beli masyarakat di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini.

0: PT Jaya Vermex bersama PT Teratai Jaya menggelar baking demo untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Ende. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
1: Sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari pelaku UMKM, pengelola usaha kuliner, komunitas perempuan Katolik Ende, perwakilan kepala dapur program makan bergizi gratis, serta siswa SMK 17 Yayasan More Manggo Watuneso. Peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik pembuatan roti dan bolu menggunakan metode produksi yang lebih terukur, efisien dan berkualitas. Distributor manajer PT Jaya Vermex, Christopher, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
2: Demo baking ini penting untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah, karena tujuan kami PT Jaya Vermex itu untuk meningkatkan kualitas daripada setiap UMKM yang ada di daerah agar bisa bersaing dengan produk-produk yang nasional secara kualitas, cara membuat yang benar, dan lebih efisien dari segi biaya agar menghasilkan biaya yang cukup terjangkau dan bisa dijual dengan menguntungkan bagi UMKM yang ada.
1: Christopher menambahkan kualitas produk menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah secara berkelanjutan. Technical Advisor PT Jaya Vermex, Indra, menjelaskan pelatihan disusun sebagai wadah berbagi pengetahuan praktis bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten Ende. Peserta dibekali teknik pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.
3: Dengan adanya demo komunitas ini, UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Ende, bisa terus berkembang dengan variasi menu yang bertambah, juga kualitas yang lebih baik nantinya.
1: Pada sesi praktik, peserta diajak membuat dua jenis bolu dan beberapa variasi roti dengan pendampingan langsung dari chef berpengalaman. Produk yang dipraktikan meliputi tiger roll, roti gulung abon, dan roti apel karamel menggunakan tahapan produksi secara sistematis. Sementara itu, Ketua Panitia Baking Demo, Yuliana Berenika Delbiru Mundor, mengatakan pelatihan memberikan kesempatan peserta memperluas keterampilan dalam mengolah berbagai jenis produk bakery. Pelaku usaha bolu mempelajari teknik membuat roti, sedangkan pengusaha roti memperoleh tambahan pengetahuan mengolah aneka produk bolu.
4: Biasanya kalau UMKM atau kita awam yang membuat kue itu kan tidak pakai takaran. Kalau di sini kita datangkan chef-nya itu biar di sini chef juga ajar kalau harus ada takaran yang benar-benar terukur gitu, timbang. Karena dalam berbisnis itu kan kita harus ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Jadi kita tidak asal menjual, tetapi kita harus tahu dari produk itu keuntungan yang kita dapat itu berapa persen.
1: Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam pelatihan teknis tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, distributor, komunitas dan pelaku UMKM diharapkan memperkuat pengembangan industri kuliner lokal yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan produksi menjadi modal penting bagi UMKM Kabupaten Ende menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.
0: Berita terakhir, harga sayuran di Pasar Baru Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai merangkak naik harga jual. Laporan selengkapnya disampaikan Arda Fahik.
5: Harga sayur mayur di Pasar Baru Kota Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai naik harga jual. Seperti untuk sayuran wortel dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram, saat ini oleh para pedagang sudah menjual Rp20.000 per kilogram. Harga rentang sudah tembus Rp30.000 per kilogram. Sayuran wortel dan kentang selain pasokan petani lokal juga kebanyakan didatangkan dari Eban Kabupaten Timur Tengah Utara TTU. Saat ini yang masih tersedia adalah hasil panen petani dari budidaya memanfaatkan ketersediaan air sungai. Sementara kelangkaan pasokan sayuran ke pasar Atambua menyebabkan naiknya harga jual.
6: Sekarang kalau di kampung yang begini, harga begini ya 15, kondisinya 20. Bulan Mei itu kita lihat orang dia berjual sudah sini. Kalau di sini ya ada ini juga, di sana juga mungkin. Kita petani tapi...
5: Begitupun untuk sayuran selada, sawi, sayuran bayam, serta kangkung. Paling banyak tersedia di pasar Atambua, harganya bertahan 3 ikat 5 ribu. Untuk buncis per kilo masih bisa diperoleh Rp10.000, cukup murah dikarenakan masih masa panen petani. Sementara untuk komoditas bawang masih terbilang normal karena biasanya tembus hingga Rp50.000 per kilogram. Saat ini bawang putih Rp40.000, bawang merah Rp30.000 per kilogram.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelangkaan BBM supir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Ketua DPRD TTU Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kiva Menano beberapa waktu lalu. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, saya Tresa Manel, operator Agus Satriawan, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: berangkat dari Kupang.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Leta pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga sore ini. Nanti selanjutnya Anda akan ditemani sama rekan Vero yang bakal temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto, Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Info Satu Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Ya pendengar, tuh dia ada Raim Laude dengan Komang yang sudah mengantarkan kebersamaan kita 49 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tadi ada Kak Fongki yang menemani Anda, sekarang ada saya Vero yang menemani Anda kembali dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa Malam, tepatnya pukul 12.30 malam. Vero menemani ya, tentunya dengan lagu-lagu bagus dan juga informasi-informasi menarik langsung dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Oke, yang mau disapa sama Vero juga boleh-boleh banget ya. Cara menyapanya sangat gampang sekali dengan mengirimkan di WhatsApp ya, mengirimkan di WhatsApp lagi di mana, kegiatannya apa dan dengan siapa, untuk nanti bisa Vero langsung sapa ya di sini, langsung Vero sapa di sini untuk Anda pendengar, dan bisa juga Vero sampaikan menyapa untuk kegiatan yang sementara sedang Anda lakukan. Jadi silakan langsung aja buat yang mau bergabung di line WhatsAppnya Pro 1081138209440 untuk disapa sama Vero. Oke, okay. Ini chargernya mana ya? Charger dulu nih karena baterainya udah menipis. Oke, kalau begitu pendengar, Vero langsung aja deh hadirkan koleksi lagu yang menarik ya untuk bisa menghibur Anda di

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mami Gars Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nica Kukun, yang akan menemani Anda di Rote sore hingga malam nanti di pukul 24 untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Ya, pendengar, untuk Anda semua di sore ini, untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat. Yang lagi di kantor menyelesaikan tugas Anda di hari ini, tetap semangat juga. Dan yang lagi di perjalanan, mungkin menuju ke rumah atau lagi keluar rumah, tetap hati-hati karena ya lagi angin kencang ya. Jadi tetap fokus mengendarai kendaraan Anda. Oke, kita di sore ceria. Kita awali sore ini dengan acara sore ceria. Tentunya nanti ada informasi menarik. Jadi tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Mendengar satu informasi untuk Anda di acara kita sore ceria. Lanjutkan tren penguatan IHSG ditutup level 5.986 hari ini. Ya, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Selasa 7 Juli 2026 pada akhir sesi 2 IHSG berada di level 5.986,5 atau naik sebesar 70,42 poin atau 1,19% ya sejak awal perdagangan IHSG bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 5.933,57. Indeks juga sempat menyentuh posisi tertinggi di level 5.987,1 sebelum akhirnya ditutup menguat. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung di area positif. Sebanyak 430 saham menguat, 212 saham melemah, dan 141 saham stagnan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami ya, rri.co.id.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Kom RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kita masih di acara sore ceria dan satu informasi lagi untuk Anda. NASA rampungkan uji teknologi Capstone untuk misi bulan di masa depan ya. Pendengar, NASA menyelesaikan rangkaian uji coba misi CHISS Lunar Autonomous. Misi ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan eksplorasi manusia secara berkelanjutan di bulan. Ya, dan dikutip dari laman NASA, pada Selasa 7 Juli 2026, Capstone diluncurkan pada Juni 2022. Capstone diluncurkan sebagai misi komersial pertama Amerika Serikat yang mencapai orbit bulan. Wahana berukuran sebesar oven microwave itu menguji orbit tiga benda memanfaatkan gravitasi bumi dan bulan. Ya, hal ini membuat kebutuhan bahan bakar Capstone dapat ditekan ya. Baik pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cak O, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Cak O, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pergi sana, Cak O.
1: Oh, begitu kah? Nah, mari sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat. Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jao, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jao. Kau dengar, kah?
1: Iya, kebetulan kemarin saya dengan Jao Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jao terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf deh, Jao. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jao tidak keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah nih.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jao. Bapak Saki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebilang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tibu tuh waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, Sora bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru. Singkat cerita Jao, Sora senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habis ini hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depo istri dan juga beberapa pekerja

Waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta

0: Sumatera agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jewawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua peserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiu Sora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai, Jao, dirasa kita sudah sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak kejantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pica cuma.

0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
1: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
1: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun kok, beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau bepe helm ada dika. Nah, kau bepe helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
5: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
6: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

0: pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
2: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
3: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
4: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
5: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
6: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
8: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
9: Indonesia ke logo
10: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
7: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
8: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
12: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
11: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
12: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
13: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, patuh pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
12: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
2: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
15: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
1: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
15: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru

0: korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
1: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
4: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
4: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
5: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi, ya numpuk ya gawean kada jalan.
6: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
5: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
6: Oh, jadi minyaknya tetap mantar jalan?
5: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi, ya, chat WA.
6: Dikabarilah.
4: Keluhan serupa disampaikan Marjian dan penyetrikaan pakaian, sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
7: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawi jaga itu naik jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu nate apa terlambat kayak itu nah yang mengeringinya lambat jadinya soalnya kan kada sesuai estimasi jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil pada hiya belum tentu kan biasanya kada apa pang orang mau aja.
6: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
7: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
4: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Mereka juga terlibat menyaksikan dengan...
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
9: Ya benar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
10: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
9: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
11: Yang pasti adalah RRI akan terbiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
12: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
11: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun digital kita.
12: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus, dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
11: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi apa?

0: guidance
1: ketika beberapa
2: sementara itu pendengar pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got-

0: sebagai salah satu laga berarti fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ya,
2: tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Sementara

0: dispuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu, kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama dengan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun mereka berada. Kami mau merenungkan satu bagian firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan terlebih dapat mengamalkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mengampuni dosa-dosa kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 4 ayat 20-21, demikian sabda Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang betapa pentingnya menjaga firman dan hikmat Tuhan. Ayat ini juga berbicara tentang fokus dan internalisasi atau memasukkan di dalam hati. Apa yang dimasukkan? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus melekat di dalam hati kita. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi darah dan daging bagi hidup kita. Melalui Amsal 4 ayat 20-21, kita diajak untuk melakukan dua tindakan nyata dalam menjaga kebenaran. Yang pertama, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini menunjukkan arti bahwa hendaklah ada fokus visual dan pikiran dalam diri kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diminta untuk terus mengarahkan pandangan dan pikiran kita pada firman-Nya. Di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus kita. Menjaganya tetap di depan mata berarti menjadikan firman Tuhan sebagai kompas utama dalam mengambil keputusan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali fokus kita justru kepada hal-hal yang tidak membawa dampak positif bagi pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kita fokus dengan mini drama di HP kita, atau kita fokus dengan game-game yang ada di HP kita. Kita kurang di dalam memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua, simpanlah itu di lubuk hatimu. Memiliki artian internalisasi dan emosi harus kita pahami dengan baik. Mengetahui firman Tuhan di dalam otak saja tidak cukup. Kebenaran itu harus turun ke dalam hati agar buahnya menjadi nyata. Dalam tradisi Alkitab, hati adalah pusat dari kehendak, keputusan, dan emosi manusia. Ketika firman itu tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, maka ia akan menjaga kita dari keputusasaan dan menjaga kita dari keputusan yang salah. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, hikmat kita dibukakan, dan lewat hikmat Tuhan, kita mengerti jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mengindahkan firman, menjaga firman, dan memelihara firman itu penting dalam kehidupan kita? Jika kita melihat kelanjutan pada ayat 22 pada Amsal 4, di sana dijelaskan alasan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika kita menjaga firman tetap di mata dan di hati, ini menjadi kunci untuk kita memperoleh kesehatan spiritual, mental, bahkan berdampak pada kesehatan hidup kita secara menyeluruh. Kesehatan spiritual dan mental kita mudah sekali terganggu ketika banyak badai kehidupan, banyak masalah-masalah silih berganti menghantam hidup kita. Sehingga seringkali jiwa kita lemah, mental kita lemah, spirit kita lemah. Maka sesungguhnya kita memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kembali, membuat kesehatan spiritual, mental, dan jiwa kita
kembali memperoleh kekuatan baru. Dan kesehatan mental yang terganggu juga bisa mengganggu kesehatan jasmani kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita perlu membereskan kesehatan spiritual kita, mental kita yang terganggu, agar kesehatan jasmani kita pun dapat mengalami pemulihan. Dengan demikian, bagaimana? Apakah kita akan terus mengabaikan peran penting dari mempelajari firman Tuhan untuk kehidupanmu dan untuk kehidupan saya? Maka mari kita ingat akan satu hal ini. Jangan mengabaikan firman. Sebab manfaat firman Tuhan dalam hidup kita sungguh sangat luar biasa. Mari kita bergiat dalam dan berkonsisten dalam merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena dari satu sisi, Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena firman akan menguatkan kita baik secara mental ataupun secara jasmani. Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan menolong kita dalam istirahat malam hari ini. Karena itu mari kita aminkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang kembali Kau curahkan bagi hidup kami. Kami mohon berkatilah kami sekalian dimanapun pendengar RRI Pro 1 ini berada, agar kami dapat senantiasa melihat sinar kasih-Mu, terang ilahi-Mu, dan pertolongan demi pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Mampukan kami mencintai firman-Mu sehingga firman-Mu termeterai di dalam hidup kami, menjadi rema, bahkan internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi, mampu kami praktekkan. Bapa, berkati kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, bencana celaka, kuasa kegelapan roh jahat. Dan biarlah esok hari kami dapat bangun dengan kesegaran badan kami. Dan kami dapat siap menjalankan segala aktivitas kami. Ini doa syukur kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

0: itu apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun

0: Yang komplit meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa kebalai, tarian masal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
1: Makasih, Beta baru tahu kalau ini namanya hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah, dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah, dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan, karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Kita di acara obrolan komunitas untuk malam ini, dan ya, saya punya informasi ya untuk Anda pendengar. Wamenkom Digi Komputer Cluster Kunci Daya Saing AI Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menegaskan pembangunan komputer kluster nasional menjadi salah satu faktor penting, dan ini untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam pengembangan kecerdasan AI ya. Nesar mengatakan Indonesia perlu melangkah lebih jauh dari sekedar menjadi pengguna teknologi dengan membangun kapasitas komputasi yang kuat sekaligus memperkuat talenta digital nasional. Ya, jadi informasi ini Anda bisa baca selengkapnya ya di portal kami rri.go.id.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan, 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Mendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Iya, terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di pukul 22 lepas 9 menit, kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Melalui Lagu. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085-1995-919-250.
1: Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang...
0: Iya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, Nona Ica.
0: Selamat malam juga Kak Emi, apa kabar hari ini?
2: Baik.
0: Baik, mau request lagu apa Kak Emi? Silakan.
2: Mau request lagu ini Dingin Kak, dingin. Dari Hetikus Endang.
0: Dingin dari Hetikus Endang, oke.
2: Ya, kebetulan ini malam dingin.
0: Iya betul, ini ya, malam dingin.
2: Salam kompak Kak.
0: Oke, baiklah, terima kasih Kak Emi. Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Emi di Badale. Dan siapa lagi yang mau bergabung, silakan. Sebelum saya ke lagu, sudah ada Dingin dari Hetiku Sendang. Oke, baik, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
3: Halo,
0: Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam, Nona Ica.
0: Selamat malam juga, Bang Manto.
3: Nona Ica, baik-baik.
0: Baik-baik nih, Bang Manto sendiri, bagaimana kabar? Baik-baik kok.
3: Rusak.
0: Iya?
3: Rusak-rusak.
0: Rusak-rusak lah, aduh. Ini semalam juga rusak-rusak. Apa yang rusak ini?
3: Ini onderdil cuma pada rusak nih, kedingin.
0: Iya, betul. Dingin begini, aduh, kasihan. Pasti cari selimut.
3: Selimutnya di mana? Selimut tetangga pada tidur.
0: Iya, tidak apa-apa. Selimut tetangga pun tidak apa-apa.
3: Iya, tapi tetangganya lagi tidur.
0: Aduh, itu yang gawat. Kalau dibangunkan nanti bisa rusuh lagi.
3: Dipikir maling.
0: Aduh, Bang Manto, bagaimana?
3: Ini hari lagi duduk-duduk, tunggu jam 12 nih.
0: Tunggu jam 12 menonton bola kah?
3: Iya.
0: Iya, oke deh. Berpikir tunggu jam 12 nih mau pi keluar dengan lempara.
3: Bukan.

0: saya mau ke lagu ya. Oke, siapa lagi? Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Dio.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, orang jauh.
2: Jauh di mata, dekat di telinga.
0: Oke, asik ya. Umbu Dio, bagaimana
2: cinta,
0: kabar?
2: Cinta ditolak, mantan bertindak.
0: Bukan dukun yang bertindak lagi, sekarang mantan.
2: Cinta ditolak, mantan bertindak.
0: Aduh, ini jangan sampai mantan kasih kabar nih. Jadi Umbu Dio mulai berbunga-bunga lagi, ingat masa lalu.
2: Biarkanlah yang lalu berlalu.
0: Aduh.
2: Bagaimana kabar, Owa?
0: Kabar saya baik. Umbu Dio, bagaimana kabar?
2: Ya, kabar baik. Apalagi sepun jagoan kan selalu menang ini. Main bola ini. Piala dunia ini.
0: Iya, sebentar nanti jangan lupa dopingnya harus pas biar semangat.
2: Iya, sebentar Argentina ini.
0: Iya.
2: Fans mana ini?
0: Aduh, saya fans semua yang menang. Aduh.
2: Lawan Mesir ya?
0: Iya.
2: Lawan Mesir saya bilang.
0: Kalau saya tidak terlalu hobi bola ya, Umbu Dio, jadi ya iya, tidak terlalu mengerti dengan bola. Siapa yang menang ya itu.
2: Iya, biasa.
1: Biasa.
0: Iya, Kak Emi, beta tidak terlalu suka bola, jadi bagaimana sudah?
2: Ini biasa cewek mereka tidak hobi nonton main bola.
0: Iya, tidak semua cewek Umbu Dio, banyak cewek yang suka bola.
2: Iya.
0: Kalau beta memang.
2: Jadi suka apa sa di situ?
0: Kalau beta suka apa ya? Suka makan sa. Suka makan saja nih, ke mana su?
2: Ini kalau suka makan ini badan semakin sejahtera terus ini.
0: Aduh, ini sangat-sangat sejahtera. Kulkas 3 pintu.
2: Aduh. Ini bisa-bisa pintu rumah ini dibuat
0: kasih
2: lebar lagi.
0: Iya, pintu rumah bisa dibobol ya.
2: Biar kita cerita-cerita, Saka.
0: Jangan, nanti kasihan orang yang di belakang ngamuk-ngamuk nih, Umbu Dio. Bahaya.
2: Oh.
0: Iya, Umbu Dio.
2: Dan sampai di belakang ada yang banting-banting kaki.
0: Aduh, ini bukan banting kaki lagi. Bisa-bisa radio monitor lu jadi korban, so.
2: Iya.
0: Jadi ya, bagaimana mau request lagu? Lagu apa tuh?
2: Ya, izinkanlah saya menyampaikan setata dua kata.
0: Ini judul lagu atau mau berbicara nih?
2: Lagu doh.
0: Lagu doh. Lagu apa doh?
2: Itu cinta ditolak, mantan bertindak tadi tuh, oh.
0: Ini lagu dangdut atau apa nih?
2: Tidak, dia lagu ini dia.
0: Lagu pop.
2: Iya, rupanya.
1: Dia lagu DJ, lagu dangdut.
2: Aduh. Dia tidak ada dia, Bu. Tapi kan banyak versi dia, kan?
0: Jadi versi yang apa ini?
2: Versi yang ya, pop. Intinya versi yang pop, sah. Cinta ditolak, mantan bertindak.
0: Pokoknya Umbu Dio kalau minta lagu nih pasti akan menguras tenaga.
2: Ya, biar di situ ini banyak bergerak-bergerak sedikit, iya, supaya membakar badan itu jangan terlalu sejahtera kok.
0: Hancur sudah. Oke deh, baiklah Umbu Dio. Ini yang versi mana ini? Ini yang adanya

0: apa nih? Aduh, ini Umbu Dio pun lagu dong, ini lagu bahaya semua ini.
1: Iya, memang saat memang paling suka-suka lagu yang bahaya-bahaya.
0: Ini lagu DJ ini Umbu Dio.
1: Tapi yang ada yang bukan DJ itu?
0: Kalau yang bukan DJ dong tuh yang cinta ditolak dukun bertindak, apalagi ini. Ada lagi lagu Dayak terbaru, jadi ditolak sawit bertindak. Cinta ditolak sawit bertindak maksudnya. Ini ada-ada saja lagu sekarang ini.
1: Tapi dari antara tiga itu bisa salah satu keluar toh?
0: Yang cewek kah ini? Cinta ditolak mantan bertindak ini?
1: Cewek sudah mau.
0: Oke. Baiklah, salam-salamnya. Silakan.
1: Nanti Owen dengar itu dia mengatakan.
0: Aduh, ini luar biasa. Lanjut Umbu Dio, ini yang di belakang pada ngamuk-ngamuk nanti.
1: Salam yang pertama untuk Mas Manto. Yang mungkin lagi sekarang lagi nyantai-nyantai, mungkin lagi tunggu
2: bola.
1: Apa?
2: Bola.
1: Jam bola mungkin ya, mungkin salah yeah. satu yang mungkin Mas Manto juga penggemar bola kaki Piala Dunia juga mungkin ya, atau yeah. penggemar Argentina juga mungkin ya.
0: Iya, mungkin.
1: Ya, mungkin.
0: Mungkin. Ya.
1: Salam bersama keluarga, ya. Eh.
0: Iya.
1: Salam untuk Abang Mei yang bersama keluarga. Mm-hmm. Salam untuk keibu sama keluarga. Saya ada pilek, Nawa.
0: Aduh, pilek belum habis-habis juga. Saya sudah sembuh nih, Umbu Dio. Bagaimana ini?
1: Baru kumat kembali dari tadi, pengaruh kena debu.
0: Itu kurang istirahat, bukan pengaruh kena debu itu. Bisa jadi karena kurang istirahat, metabola terus.
1: Betul sudah. Betul,
0: iya. Oke, lanjut.
1: Salam untuk Mama Mi. Untuk Mama Mi.
0: Iya.
1: Salam untuk Mama Bunda Martin ya. Salam untuk Opa Usu, Oma Rida. Salam untuk Bapak Suleman bersama keluarga.
0: Iya.
1: Salam untuk adik Natalia di Kupang ya.
0: Iya.
1: Iya. Salam untuk Mama juga di rumah. Lagi pantau kah?
0: Oke, mamanya sudah tidur.
1: Iya pasti. Radio kan masih bersuara. Pasti mama bilang, aduh, ini anak satu dari Sumba susah lah mama. Salam sehat saja untuk semua yang lagi pantau pro.
0: Oke.
1: Satu RR itu IOT. Salam kompak. Selamat malam. Okay. Selamat menunggu. Bola sudah ini bagian pencinta bola.
0: Jangan lupa dopingannya. Jangan bagaimana? Lupa dopingannya biar yang nonton bola itu cepat maksud saya lebih berstamina. Lebih semangat.
1: Pokoknya kopi. Sudah siap diceret.
0: Aduh, kopi. Mantap.
1: Keripik.
0: Aduh, sudah lagi.
1: Oh, mau apa? Kopi kok?
0: Aduh,
1: mau air hitam kok atau air?
0: Saya tidak minum kopi. Minum air putih
1: apa,
0: saja.
2: Susu.
0: Susu juga Anna, tidak. Tarlam,
2: tidak minum air
1: okay,
2: putih.
1: Oke, Tuhan memberkati dalam tugas. Terima kasih
0: Umbu Dio. Iya, baik pendengar, untuk Anda yang saat ini mau bergabung, silakan bergabung. Kita baru saja terhubung dengan Umbu Dio, ya, dengan cerita sedikit ya. Oke, yang mau bergabung silakan karena sudah ada lagu, tiga lagu yang antri ya di playlist. Mungkin siapa lagi yang mau bergabung, buruan.
3: akan datang. Mari bersama menjaga alam.
0: Iya, kalau begitu saya kasih lagu dulu ya. Ada lagu spesial requestnya Kak Emi, Hetty Koes Endang, Dingin, dan spesial requestnya Bang Manto. Ada Black Sweet, Kenangan Masa Remaja. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonis digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara Ruang Rindu sudah di penghujung acara. Dan sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Emi, Umbu Dio, dan juga ada Bang Manto yang sudah bergabung di malam ini. Dan untuk semuanya pendengar setia RRI Rote yang sudah mendengarkan dari pagi tadi ya, hingga saat ini di pukul 22 lepas 59 menit. Selepas ini saya masih menemani Anda hingga pukul 24 nanti dengan lagu-lagu saya pilihkan ya, lagu-lagu daerah untuk Anda. Oke, dan untuk Anda semua mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dance Bunga. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijo. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18, yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 8 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti dan juga Khalif Dolu yang bakal temenin pendengar semua di acara kita. Kita bakal start dengan di pagi hari ini. Tentunya kita siaran langsung ya Piala Dunia Swiss versus Kolombia. Dan tentunya juga berikutnya kita akan sama-sama di Warta Berita NTT Pagi. Setelah Warta Berita NTT Pagi, kita bakal ada pendengar semua di acara kita berikutnya. Well, di mana lagi kalau bukan di Rote pagi ini. Dan setelah itu kita bakal ada lagi nih di acara-acara kita yang menarik di Rotemnya apa. Dan di Halo RRI nanti ya. Oleh karena itu pastikan pendengar semua Anda bakal dengerin terus di RRI Persatu Rote. Dan akan selalu mendukung kami melalui streaming juga boleh ketika Anda mau keluar ya, boleh di nol lagi ya, tapi di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital untuk pendengar semua. Dan jangan kemana-mana, kami bakal kembali lagi untuk menemani Anda tetap di RRI Pro 1 Rote.
3: Ini Budi,
4: ini Budi.
3: Ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar,

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4.

0: melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading, kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

swastiastu, selamat pagi bapak mama, kakak nyong, kakak nona, pendengar radio RRI Kupang, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samsir akan menemani saudara dalam acara mimbar agama Hindu Pro 4 RRI Kupang dengan membawakan topik membangun sikap percaya diri melalui ajaran Catur Marga Yoga. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namo Siddham, Om Siddhilastu Tat Astu Swaha. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, dimanapun Anda berada. Sikap kurang percaya diri atau tidak pede bagi umat Hindu disebabkan karena kurangnya dipahami, dihayati, serta diamalkannya pengetahuan tentang ajaran agama, terutama yang menyangkut tentang ajaran Catur Marga Yoga secara mantap dan benar. Berbagai akibat ditimbulkan oleh kurangnya kepercayaan diri tersebut, seperti tidak berani berkompetisi, menjadi minder, menutup diri, akan muncul sifat egoisme, sifat individual, dan lain sebagainya. Hal ini paling sering kita lihat dari kalangan generasi muda, baik itu siswa maupun mahasiswa Hindu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang jarang mau menampilkan diri dalam situasi umum. Bagaimana umat Hindu bisa maju, tak kala masih sibuk dengan sikap individualisme masing-masing. Akan tetapi ada sebuah solusi jalan atau cara untuk mengurangi ketidakpercayaan diri tersebut adalah melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan tentang ajaran Catur Marga pada khususnya dan ajaran agama secara komprehensif, secara mantap dan benar. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona dimanapun Anda berada. Berdasarkan konsepnya, percaya diri adalah keyakinan oknum atau

memiliki kekasannya sendiri, yang hanya dimiliki sendiri, yang sama sekali yang lain daripada orang lain. Percaya diri berarti yakin mampu berbuat sesuatu yang terbaik untuk mencapai cita-cita. Sikap percaya diri adalah kecenderungan bertindak dengan keyakinan bulat akan berhasil dan meyakinkan tindakan itu dilaksanakan. Bertindak dengan keyakinan bulat bahwa apa yang dikerjakan yakin akan berhasil adalah suatu pertanda seseorang mempunyai rasa optimisme yang tinggi. Ini adalah suatu ciri dari seseorang yang percaya pada dirinya sendiri. Ciri seseorang pada sikap pede ini adalah sikap batinnya kembali mengarah ke dalam, mulai percaya pada dirinya sendiri. Maksudnya, jiwanya adalah tidak mudah terpengaruh, namun pengaruh itu tidak akan diterimanya begitu saja, melainkan dipilih, seleksi, manakah kiranya dapat meningkatkan kemampuannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah yang diterimanya, dan pengaruh itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa ciri-ciri sikap percaya diri adalah yakin, merasa mampu, dan optimis akan berhasilnya sesuatu yang dikerjakan, serta sulit menerima pengaruh dari orang lain. Tentang bagaimana seharusnya pengembangan kepercayaan diri dalam ajaran agama Hindu itu sendiri. Ajaran kepercayaan diri tersebut di dalam Weda disebutkan di dalam Atharva Weda. Semoga kami tidak takut pada kawan dan lawan. Lebih dari itu, semoga kami tidak takut pada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Pada waktu yang sama, semoga kami tidak takut di malam hari dan di siang hari. Semoga semua arah bersahabat kepada kami. Selanjutnya, di dalam kitab suci Ayurveda juga menyampaikan, wahai umat manusia, janganlah takut ataupun gentar. Beranilah. Berdasarkan uraian mantra tersebut memberikan sebuah pemahaman kepada umat manusia untuk dapat membangun kepercayaan diri di dalam hidupnya, tidak takut kepada kawan maupun lawan, maksudnya kepada orang banyak, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, sehingga semua keinginan dapat terpenuhi dan mempunyai harapan semoga senantiasa dapat mengembangkan jiwa kemitraan dan keramah tamahan kepada siapapun dalam hidup ini. Demikian juga dalam kitab Ayurveda memberikan sebuah penegasan kepada seluruh umat manusia untuk tidak takut dan gentar dalam melangkah dalam mengarungi hidup ini untuk menggapai cita-cita. Tuhan Yang Maha Esa hanya menyayangi orang-orang yang suka bekerja keras dan berani serta tegar menjalani kehidupan ini. Demikian halnya di dalam kitab Slokantara menyebutkan bahwa orang yang menikmati kebahagiaan hidup adalah orang yang tahu tujuan hidup, orang yang berani atau percaya diri, orang yang bijaksana, dan orang yang pandai. Sloka Slokantara tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa salah satu orang yang dikatakan menikmati hidup di dunia ini adalah orang yang berani atau curah. Dengan memiliki kepercayaan diri, seseorang akan dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Setelah mencapai tujuan, seseorang akan menikmati kebahagiaan. Demikian pentingnya memiliki kepercayaan diri dalam hidup ini. Bapak Oma, Kakak Nyong, Kakak Nona, dimanapun Anda berada. Ajaran Caturmaga dalam pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari selalu disesuaikan dengan kepribadian, watak, kesanggupan, dan bakat manusia masing-masing. Berarti masing-masing orang memiliki kebebasan dalam menempuh jalan hidupnya. Kebebasan di sini maksud kebebasan untuk memilih jalan yang ada, namun tetap mentaati aturan-aturan yang ada. Atas dasar kebebasan untuk melaksanakan ajaran Caturmarga ini, sikap percaya diri umat Hindu dapat dibentuk. Di antara semua makhluk hidup, hanya dilahirkan sebagai manusia saja yang dapat berbuat baik dan buruk. Kemampuan melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik, demikianlah pahalanya menjadi manusia. Pikiran dalam hal ini sangat penting, karena pikiran bisa membedakan baik dan buruk. Karena pikiran, manusia bisa melakukan pembaruan, sehingga bisa memiliki budaya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kebebasan untuk menggunakan pikiran untuk menciptakan dan menggunakan sarana untuk menghubungkan diri kepada Tuhan akan bisa sendiri, yang disebut dengan ajaran Jnana Marga. Agama Hindu mengajarkan agar setiap orang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jangan iri hati kepada orang lain. Ini berarti

maka sikap percaya diri pada dirinya sendiri dapat terbentuk. Demikian halnya manusia sungguh-sungguh melakukan aktivitas apapun sebagai bentuk bakti, yang disebut dengan ajaran bakti marga. Dengan dasar tidak terikat dan dapat menelekan diri, disebut dengan raja marga. Tetapi banyak hambatan pikiran yang muncul setelah mencoba melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk kerja. Perasaan kecewa, marah, putus asa, dan sia-sia selalu menghantui pikiran. Setelah melihat dunia ini, maka perlu disadari apa sebenarnya dunia ini dan bagaimana bersikap agar bisa tetap maju tetapi tidak mengalami keraguan-raguan maupun kekecewaan. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, tidak dapat lagi dilakukan oh Arjuna pikiran itu. Berubah-ubah sukar ditaklukkan, tapi dia dikendalikan wahai Arjuna. Dengan membiasakan diri dan meniadakan keinginan, dapat dicapai. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil topik membangun sikap percaya diri melalui ajaran catur marga yoga. Semoga dengan mimbar kali ini kita dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan paramasan. Om Dewa Suksma Parama Acinte Yanama Suwaha. Om Sarwah Kalia Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om.

Kupab RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Penetapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 segera berlaku di Rotendao. Kendaraan mati pajak dan plat luar daerah terancam tak bisa beli BBM bersubsidi. Yang kedua, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menyelamatkan jutaan penduduk Indonesia dari kemiskinan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 segera berlaku di Rotendao. Kendaraan mati pajak dan plat luar daerah terancam tak bisa beli BBM bersubsidi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mempersiapkan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Aturan tersebut melarang kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan yang berplat luar NTT membeli BBM bersubsidi di SPBU. Pelaksana tugas Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang membawahi Samsat Rotendao, Apris Emmanuel Suan, kepada RRI mengatakan hingga kini penerapan aturan di Kabupaten Rotendao masih menunggu perjanjian kerjasama dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Rotendao. Apris menjelaskan setelah surat kerjasama

0: sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus memastikan kuota BBM bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Selengkapnya Alotani melaporkan.
2: Berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial dalam hal ini mencegah kemiskinan. Sekitar 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari jatuh ke situasi kemiskinan dari tahun 2018 sampai 2019.
3: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihatin Pujo Waskito pada Kamis kemarin menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kepesertaan program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71% sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai 3 tahun dan produktivitas masyarakat. Menurut Pujo, manfaat program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, program JKN berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto PDB nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak ganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
2: Dampak dari program JKN terhadap perekonomian dan kesejahteraan adalah utama terhadap perekonomian adalah peningkatan PDB besar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial. Kemudian juga berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial dalam hal ini mencegah kemiskinan.
3: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Dengan kondisi ekonomi sekarang yang seperti ini, kita menjaga agar jaminan kesehatan nasional ini berkelanjutan, karena itu berkaitan dengan kita semua ya. Menurut kami, secara ekonomi, kesehatan itu sangat penting sekali. Ekonomi gak akan jalan kalau kita gak sehat ya, Bang. Kami di sini memandang bahwa sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif ini perlu kita jaga bersama.
3: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingginya angka kecelakaan, terutama yang melibatkan generasi muda, mendorong berbagai pihak terus memperkuat edukasi guna membangun budaya berkendara yang aman dan tertib. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
5: Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai menjadi faktor penting untuk menekan angka kecelakaan. Berbagai upaya pun terus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, kepolisian, tenaga kesehatan, hingga lembaga yang bergerak di bidang perlindungan korban kecelakaan. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan mengatakan, keberhasilan menekan angka kecelakaan sangat bergantung pada kesadaran setiap pengguna jalan.
6: Berdasarkan data pengajuan klaim yang masuk ke Jasara Harja itu memang ada peningkatan kurang lebih 25% ya.

0: year to year-nya. Dan itu ya kurang lebih disebabkan kesadaran akan budaya lalu lintas yang baik ini di Provinsi NTT ini masih perlu kita tingkatkan.
1: Di sisi lain, masyarakat berharap edukasi keselamatan semakin banyak menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Pasalnya, kelompok usia muda masih menjadi salah satu kelompok yang paling sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pelajar SMA, Obes Nae, menilai masih banyak anak muda yang belum disiplin dalam berkendara, sehingga perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan.
2: Kalau menurut saya, faktor yang berikut anak muda cenderung emosional, suka nyebut. Gengsi tidak mau pakai helm dan gampang terpengaruh untuk balap liar, balap.
1: Melalui kolaborasi seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan budaya tertib berlalu lintas di Nusa Tenggara Timur semakin kuat sehingga angka kecelakaan dapat ditekan dan keselamatan pengguna jalan semakin terjamin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
5: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
4: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
6: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
7: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini bapak mama kelompok tani.
4: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim

0: rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Seleksi Paskibraka Kota Kupang tahun 2026 dari 249 pelajar yang mengikuti, hanya 2 orang berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Arfet Senge.
1: Saya berharap nilai-nilai yang kalian peroleh selama pendidikan ini tidak berhenti ketika tugas Paskibraka selesai. Jadikan disiplin sebagai kebiasaan.
2: Suasana khidmat mewarnai pembukaan pendidikan dan pelatihan calon Paskibraka Kota Kupang tahun 2026. Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan bagi 36 calon Paskibraka yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 249 pelajar yang mengikuti ajang seleksi, 36 calon Paskibraka resmi terpilih dan siap menjalani pendidikan dan pelatihan intensif sejak 1 Juli hingga 14 Agustus 2026. Sementara 2 orang calon lainnya berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Wakil Wali Kota Kupang katakan prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Kota Kupang sekaligus membuktikan kualitas pembinaan generasi muda di daerah.
1: Kalau kita lihat kilas balik, mungkin 30-40 tahun yang lalu, Paskibraka ini kan mungkin sudah dari tahun-tahun yang lama ya. Bahkan orang tua saya juga salah satu purna Paskibraka. Ya, waktu zaman orang tua saya bahkan itu masih banyak kekerasan-kekerasan fisik yang dialami. Tapi saya percaya bahwa di zaman sekarang pendekatan yang lebih humanis, pendekatan untuk mendidik karakter itu yang paling penting. Push up, sit up, sebagai peringatan, sebagai warning atas kesalahan-kesalahan itu tidak apa. Tetapi kalau sudah sampai kekerasan fisik, saya harap semoga tidak ada. Karena ini kita membentuk karakter anak bangsa.
2: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang, Noce Nusloa, menjelaskan proses seleksi Paskibraka telah dimulai sejak 20 Januari 2026 melalui sistem aplikasi transparansi Paskibraka. Sebanyak 249 peserta terdiri dari 119 putra dan 130 putri mengikuti seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes wawasan kebangsaan, pemeriksaan kesehatan hingga tes kepribadian.
3: Pertama, kami melakukan seleksi tingkat provinsi dan internasional pada 2 orang siswa-siswi calon Paskibraka Kota Kupang akan hasil ditetapkan sebagai calon Paskibraka internasional pada masa hari ini.
2: Keberhasilan 2 pelajar Kota Kupang menembus Paskibraka tingkat nasional menjadi capaian membanggakan bagi daerah, sekaligus menunjukkan bahwa proses seleksi yang transparan dan pembinaan yang berjenjang mampu melahirkan generasi muda berkarakter, terintegritas, dan siap mengemban tugas kenegaraan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 segera berlaku di Rotendao. Kendaraan mati pajak dan plat luar daerah terancam tak bisa beli BBM bersubsidi. Yang kedua, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menyelamatkan jutaan penduduk Indonesia dari kemiskinan. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yap, selamat pagi pendengar semua. Apa kabarnya di pagi ini?
0: Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Iya, amin. Apalagi untuk anak-anak yang lagi sekolah, ya pastikan untuk menjaga kesehatan gitu ya. Iya. Supaya bisa main-main sama teman, bisa main-main sama keluarga atau teman-teman sekitar gitu. Bisa lebih semangat lagi. Lah kalau kita sakit, iya, gimana bisa main?

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Hampa Terasa, lagu dari Ari Lasso. Dan pendengar, masih bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan
1: saya Dina Yulianti dalam acara kita di Rote Menyapa di hari ini. Dan tentunya seperti biasa ya Kalip ya, kita bakal bagikan berbagai informasi terbaru untuk pendengar semua di hari ini. Dan kira-kira informasinya mengenai apa nih? Apakah ya, Swiss versus Columbia yang ya, udah selesai?
0: Yang baru selesai lewat drama adu penalti.
1: Wow, hasilnya kayak mana nih?
0: Kemenangan untuk tim Swiss yang wow, menang dengan 3-2 selisih gol di penaltinya.
1: Wow, sangat menegangkan ya. Ya,
0: dan juga selamat untuk tim Argentina yang tadi pagi.
1: Dini hari ya.
0: Ya, dini hari. Hampir siang tadi juga lolos ke fase 8 besar.
1: Yes, perempat final ya.
0: Ya, lewat ya pertandingan yang penuh drama juga. Yang lagi fans sama Argentina ya, deg-degan.
1: Pasti ya, deg-degan. Tapi yeah, itulah serunya kali kalau nonton bola gitu ya, apalagi especially Piala Dunia. Itu kalau nontonnya tuh harus sama-sama.
0: Iya,
1: kalau
0: harus
1: sendiri, kalau sendiri mau teriak sendiri. Enggak iya. Mungkin kan. Jadi emang paling bagus tuh kotong nonton sama-sama dengan ya, kawan-kawan atau tetanggaan
0: anak atau istri
1: ya. Jadi masing-masing kan sama ininya ya. Jadi kalau contohnya yang lagi bertanding pasti tidak semua pilih satu ya, dong.
0: Harus
1: pasti
0: ada yang
1: beda, iya kan pilihannya. Oke.
0: Okay. Dan pendengar, kita juga menghadirkan satu informasi dari portal kami rri.co.id. yaitu BP POM dan HMI perkuat sinergi pengawasan obat melalui regulasi baru. Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BP POM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke hiburan dan musik.

0: Kamu menjadi milikku. Payung Teduh dengan lagunya Akan. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, yakni BP POM. Kepala BP POM Taruna Ikrar menjelaskan peraturan BP POM nomor 5 tahun 2026 diterbitkan setelah pemerintah membuka ruang penjualan obat tertentu. Regulasi itu mengatur penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas di toko modern secara lebih terarah. Ia mengatakan BP POM berwenang mengatur aspek produk obat, sedangkan sumber daya manusia kesehatan menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar penyusunan pengaturan teknis dalam pelaksanaan kebijakan baru tersebut. BP POM tengah menyiapkan keputusan Kepala BP POM untuk mengatur mekanisme penjualan obat bebas terbatas secara lebih rinci. Ketentuan itu meliputi pembatasan pembelian, verifikasi usia pembeli, serta pengaturan teknis guna mencegah penyalahgunaan obat. Kepala BP POM menegaskan, masukan apoteker dan organisasi masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan aturan teknis lanjutan. Ia meminta HMI menyampaikan masukan tertulis sebagai bahan resmi implementasi peraturan BP POM nomor 5 tahun 2026. Dan Taruna menyebut, masih tersedia sekitar 4 bulan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di lapangan. Masa itu akan digunakan untuk menyempurnakan pengaturan agar pelaksanaannya efektif dan melindungi masyarakat secara optimal. BP POM juga menegaskan komitmen melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran obat di seluruh wilayah Indonesia. Instrumen penegakan hukum mencakup sanksi administrasi, pencabutan izin, penyitaan produk, hingga proses pidana bagi yang melanggar. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.
1: Oke, jadi ya pada intinya kita menunggu dulu ya. Iya. Jadi belum kemudian langsung dipraktekkan untuk penjualannya. Kita sudah tahu ada obat yang terbatas, yang terjual bebas ya, dan juga ada yang dia diharuskan, benar, untuk yang harus pakai peresepan dari dokter sendiri pastinya ya. Jadi
0: dan juga apa usia, kalau beli obat juga pakai untuk usia juga, nanti di yang membeli obat itu nanti di
1: harusnya ya lagi. Harusnya ya, okay, itu ya. Udah pasti. Oke, baiklah. Dan ini memang kalau dijual bebas sebenarnya juga lumayan mudah untuk kita dapat dimanapun ya, apalagi kalau yang punya apotek, apoteknya jauh ya. Tapi jangan sampai juga kemudian kita lepas begitu. Jadi
0: kontrol,
1: begitu. Semuanya bisa dijual, padahal kan ada yang menggunakan resep dokter dan lain sebagainya. Kalau kita ke apotek aja beli obat tertentu, itu pasti harus menyerahkan KTP.
0: Iya.
1: Jadi harus terdaftar gitu ya.
0: Seperti amoksilin.
1: Iya, beberapa obat menggunakan KTP. Iya, betul sekali. Baiklah pendengar semua. Jadi kita punya nih banyak sekali informasi. Sekarang kan baru 5 menit lepas dari pukul 7. So, kita masih lumayan lah ya. Masih punya 55 menit lagi nih kebersamaan kita di
0: Roti Pagi ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wah, kalau pagi-pagi dengerin lagunya Dirly, aduh, kayak mau keliling ya, suaranya udah bagus banget. Ya kan, Kalip ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, sama juga nih dengan di pagi hari ini kami bakal bagikan informasi terbaru untuk pendengar semua di hari ini. Dan informasi untuk hari ini, Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga melakukan penelitian terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan. Berdasarkan hasil penelitian itu, AMDK dari galon polikarbonat itu tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh. Seperti diantaranya ya Bapak Ibu ya, bahwa ini dampak negatif itu ya kan, yakni tentunya yang selalu disebutkan bahwa itu sangat berbahaya begitu ya. Kita sering mendengarkan hal tersebut, tapi ternyata berbasis pemeriksaannya gitu ya, dalam berbagai studi tentang BPA ini, paparan bahan kimia yang tidak kita konsumsi secara sengaja kecil sekali kemungkinan nih untuk mencapai kadar yang mengganggu kesehatan. Meski demikian, mengkonsumsinya itu konsumen tetap disarankan bijak juga nih dalam menyimpan dan memperlakukan galon PC agar migrasi BPA-nya itu tetap minimal gitu ya. Jadi penggunaan wadah sesuai aturan itu membantu menjaga mutu air dan juga menekankan paparan bahan kimia.
1: Iya, dan benar sekali, penggunaan galon harus ini. Dan juga WHO juga menyatakan BPA yang masuk umumnya dapat diekskresikan secara alami dari tubuh. Hal ini memperkuat hasil penelitian Unair yang menyatakan bahwa galon PC belum terbukti menimbulkan risiko kesehatan signifikan. Dan ya, kadar BPA di dalam darah teramati sangat rendah. Ini menunjukkan BPA tidak terakumulasi di dalam tubuh dan dengan cepat akan terekskresikan melalui urin.
0: Iya, jadi dan ini penting sekali ya Kalip ya. Iya. Ini biasanya kan kita takut banget nih galon kita, apalagi kita kan makanya tiap hari ya.
1: Iya.
0: Terus pergi ke tempat galon ada yang dibuang saja begitu. Iya. Dan kemudian nanti dicucinya pun juga ngasal. Nah, ini iya, yang membuat ibu-ibu nih takut Kalip kalau nanti terinfeksi. Iya. Gitu. Tapi ada, ternyata tidak terekresi di dalam, iya, tubuh kita terus, gitu ya, tidak. Dan yang pastinya iya, juga kita harus sesering itu juga mengganti galon kita sebenarnya ya. Kalau di atasnya iya, ada tulisan berapa kali pakai, kita harus menggunakan. Berarti, tapi pada itu, kenyataannya tidak ya. Iya, galon di sini juga lumayan mahal ya Kalip
1: iya,
0: ya.
1: Iya, galon di Rote mahal. Dan ya baguslah informasi ini karena galon saya sudah cukup lama, sekitar 1 tahun ya. Jadi belum ya, belum terindifikasi ya.
0: Indikasinya kita nggak tahu ya, tapi yang pasti kalau untuk penyimpanannya tepat,
1: iya,
0: maka aman gitu sebenarnya. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, apalagi Kalip kan satu keluarga kan lumayan banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi sesering itu menggantikannya juga berarti lebih bagus lagi.
1: Berarti harus segera diganti.
0: Asik. Oke, baiklah pendengar semua ya. Ini informasi nih. Kayaknya ibu-ibu senang banget ini kalau dapat informasi yang satu ini. Tapi kita juga sekaligus dikomplain nih sama mama pasti ya. Iya. Itu baru beli, kayaknya baru 2 tahun. Aman lah itu. Ya kan? Pasti mereka bilang begitu iya, biasanya ibu-ibu. Baiklah, jangan kemana-mana, kita bakal dengerin lagu-lagu. Kira-kira lagu apa nih Kalip yang bakal diputar nih?
1: Dari Raisa, Teduhnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua dan juga Kak Alip nih, katarak seringkali dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal mata katarak juga ini dapat menyerang usia produktif bahkan anak-anak. Dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda dikenal dengan istilah katarak juvenil. Meskipun jumlahnya itu tidak sebanyak katarak pada lansia ya, namun kasusnya itu nyata dan perlu diwaspadai. Jadi hal ini tentunya agar kita semua dapat melindungi kesehatan mata sejak dini, kenali ada beberapa penyebab katarak di usia muda. Yang pertama adalah diabetes yang tidak terkontrol. Jadi takut ya. Jadi kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kejernihan lensa mata. Jadi penumpukan gula di dalam lensa menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa sehingga proses kekeruhan itu berjalan lebih cepat. Hal ini juga menjadi alasan mengapa penderita diabetes berisiko mengalami mata katarak jauh lebih dini dibandingkan orang tanpa diabetes. Jadi apabila Anda memiliki diabetes, wah, menjaga gula darah tetap stabil itu menjadi langkah yang penting nih untuk melindungi penglihatan kita. Yang kedua adalah trauma dan cedera pada mata. Benturan keras, pukulan langsung, hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata yang merusak struktur lensa. Katarak ini akibat trauma itu bisa muncul setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Risiko ini kerap dialami mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan yang berisiko, sehingga penggunaan perlindungan mata itu sangat dianjurkan. Yang ketiga adalah apa, Kak Alip?
1: Ya, yang ketiga, penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang, yaitu obat golongan kortikosteroid, baik dalam bentuk tablet, tetes mata maupun inhaler, diketahui dapat meningkatkan risiko katarak bila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Dokter bahkan mengingatkan pemakaian obat tetes mata mengandung steroid secara sembarangan dapat memicu katarak dan glaukoma. Karena itu, gunakan obat jenis ini hanya sesuai resep dan anjuran dokter. Dan yang keempat, miopia atau mata minus tinggi. Dan rabun jauh atau rabun jauh yang berat termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Kondisi ini semakin relevan karena angka miopia pada generasi muda terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar, yakni ya layar laptop, layar HP juga. Dan jika Anda memiliki minus tinggi, periksaan mata rutin menjadi semakin penting agar perubahan pada lensa dapat terdeteksi sejak tahap awal, bukan setelah penglihatan terganggu berat baru
0: periksa.
1: Gitu ya. Dan yang kelima, paparan sinar ultraviolet berlebihan, yaitu sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata, membuat lensa terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Membiasakan diri memakai kacamata hitam berlindung dari UV atau saat di luar ruangan adalah bentuk pencegahan yang sederhana namun efektif. Dan yang terakhir, yang keenam, faktor bawaan sejak lahir. Katarak juga dapat dialami bayi baru lahir yang disebut katarak kongenital. Atau kondisi ini antara lain berkaitan dengan infeksi yang dialami ibu selama kehamilan, seperti rubella atau toxoplasmosis. Deteksi dini pada bayi dan anak sangat menentukan perkembangan penglihatannya di masa depan.
0: Yes, jadi bagaimana sih, bagaimana untuk kita bisa menangani mata katarak di usia muda? Nah, ini pertanyaannya bagus ya, tapi kita bakal jawab saat lagi tetap di sini di RRI Pro 1 Rote, masih di Rote pagi ini.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao, War on Drug, Perang Melawan.

0: Sebentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelem ada dika. Nah, kobe pelem.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Seperti berkabut, terus mudah silau, dan ukuran kacamata yang cepat berubah. Kabar baiknya, prosedur bedah saat ini sudah sangat berkembang nih. Jadi lensa yang keruh diangkat lalu digantikan lensa tanam yang disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan Anda. Namun sebelum mengambil keputusan, Anda dapat mempelajari juga nih informasi lengkap seputar operasi katarak agar lebih siap nih saat berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Katarak bukan lagi sekedar penyakit lansia dan diabetes, cedera mata, pemakaian steroid, terus juga secara jangka panjang, minus tinggi, paparan sinar ultraviolet, hingga faktor bawaan dapat memicu mata katarak di usia muda. Kuncinya adalah mengelola faktor risiko dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun pada penglihatan Anda. Apabila Anda mulai merasakan gejala katarak atau memiliki faktor risiko di atas yang sudah disebutkan tadi nih, jangan menunda pemeriksaan. Jadi ada yang namanya KMN Eye Care menyediakan layanan pemeriksaan mata menyeluruh dan operasi katarak yang ditangani dokter spesialis mata berpengalaman dengan dukungan teknologi modern. Dan Anda bisa memastikan juga dengan berkonsultasi dulu ya. Jadi jangan sampai nih ketika udah parah baru kita datang dan kita mulai nih untuk bisa konsultasi ya. Dan ternyata Kak Alip,
1: iya, waktu kita menunjukkan pukul 7 lepas dari 53 menit. Dan itu tandanya kita harus
0: berpisah. Baiklah, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga Arga Risma, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.
1: Dan sampai jumpa. Bye.

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drug, perang melawan

Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 untuk pagi ini. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu